Kabar Buruk tepat 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia, FOKBI, bersama Kementerian Pariwisata menyelenggarakan aksi sosial bertajuk Gerak Peduli NTT, Ikan Nai di Pantai, guna menggalang dana bagi masyarakat terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur. Aksi yang digelar di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta Minggu 27 September bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pariwisata Sedunia World Tourism Day. Dengan memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik Sasando dan penggalangan donasi. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kita masuki segmen hari ini dalam sejarah. Di tanggal 28 September 2026 ini kita memperingati hari apa ya? Atau bahkan dunia. Ada peristiwa apa yang terjadi yang kita peringati di hari ini? Tungguin informasi selengkapnya tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Megahertz Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Sama kakak, sejumlah momen penting diperingati di berbagai belahan dunia setiap harinya, baik secara nasional maupun internasional. Lalu tanggal 28 September hari ini kita memperingati hari apa ya? Dilansir dari laman resmi Kereta Api Indonesia KAI, sejarah perkeretaapian di Indonesia telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada 17 Juni 1864 dilakukan pencangkulan pertama pembangunan jalur kereta api rute Semarang Frosten London atau Solo Yogyakarta di Desa Kamijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L. A. G. Baron Sloot van de Belle. Pembangunan jalur tersebut dilakukan perusahaan swasta Namlos Vennootschap Netherlands Indies Spoorweg Matasappi dengan lebar rel 1435 mm. Pada 8 April 1875, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara rute Surabaya Pasuruan Malang melalui State Spoorwegen. Pembangunan jalur kereta api lalu meluas ke sejumlah wilayah di Jawa dan luar Jawa seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Total panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia hingga akhir 1928 tercatat mencapai 7.464 km dengan 4.089 km milik pemerintah dan 3.375 km milik swasta. Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih pengelolaan kereta api lalu mengubah namanya menjadi Rikuyu Sokyoku atau Dinas Kereta Api. Setelah Indonesia merdeka, stasiun dan kantor kereta api yang sebelumnya dikuasai Jepang mulai diambil alih pemerintah Indonesia. Puncaknya terjadi pada 28 September 1945 ketika kantor pusat kereta api Bandung berhasil diambil alih. Peristiwa tersebut menjadi tonggak peringatan Hari Kereta Api Nasional sekaligus menjadi atau menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKARI. Oke, nanti saya bakal balik dengan informasi dalam hari ini dalam sejarah. Jadi pastikan tetap di 88,4 Prompet Medan, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Pertama sampur lempar ke depan, ya mulai
0: tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

Abang Kakak, tanggal 28 September juga menandai peringatan Hari Rabies Sedunia. Mengutip laman National Today, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya, pencegahan, dan pengendalian rabies. Hari Rabies Sedunia menjadi momentum bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas di berbagai negara untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara mencegah rabies, baik pada hewan peliharaan maupun manusia. Salah satu upaya pencegahan rabies yang paling dasar adalah vaksinasi serta kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Untuk turut mendukung kampanye tersebut, Aliansi Global untuk Pengendalian Rabies turut mendukung berbagai kegiatan sebagai upaya pengendalian rabies berkelanjutan. Salah satu hewan yang paling umum menularkan rabies kepada manusia adalah anjing. Lebih dari 99% kasus rabies pada manusia dilaporkan terjadi karena gigitan anjing. Oleh karena itu, pencegahan pada hewan menjadi salah satu bagian penting dalam mengendalikan penyakit tersebut. Rabies masih menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian di berbagai negara. Lebih dari 60 ribu orang di seluruh dunia dilaporkan meninggal setiap tahunnya akibat infeksi rabies. Mengingat betapa bahayanya penyakit tersebut, melalui Hari Rabies Sedunia, masyarakat didorong untuk lebih memahami cara melindungi hewan peliharaan dari rabies. Ini menjadi informasi terakhir di hari ini dalam sejarah, Abang Kakak ya. Dan nanti ya kita bakal lanjut di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nanti Abang Kakak boleh ngobrol bareng Sherly seputar topik yang akan kita obrolin bareng-bareng pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastinya Abang Kakak boleh gabung melalui line telepon kita di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: 86,4 Rumpun Medan, Suara Budaya Nusantara. Marco Bear, mari kita ngobrol dan berbagi kabar Abang Kakak. Edisi hari Senin 28 September 2026 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yuk Abang Kakak, kita ngobrolin satu tema yang bisa membuka pikiran kita bersama-sama untuk saling belajar ya, tentang gimana nih cara Abang Kakak merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Indonesia punya banyak suku, ras, budaya, agama yang berbeda-beda. Nah, jadi gimana nih cara Abang Kakak hidup berdampingan untuk merajut kebersamaan di tengah perbedaan yang ada? Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Marco Bar.
1: Halo Sally, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
1: Ada Sinten Mabar.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, gimana kabar Sally?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Itu Sally ada kawannya di situ?
0: Lagi nggak ada nih.
1: Oh, seram, ada kawannya, entah itu Raden, entah siapa tuh.
0: Lagi nggak ada.
1: Nggak ada ya?
0: Intinya sehat?
1: Sehat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Sally, gimana kabarnya?
0: Sehat.
1: Ya.
0: Sudah sarapan?
1: Sarapannya udah pakai nasi sambal ayam sambal itulah.
0: Oh, pakai ayam sambal.
1: Makanya itu makan pagi.
0: Belum nih, belum nyampe sarapanku.
1: Oh, beli online, beli apa? Beli online gitu.
0: Catering.
1: Oh, ya, buat dari rumah gitu.
0: Enggak.
1: Ya.
0: Oke deh, kita lagi ngobrolin soal cara kamu untuk merajut kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Gimana nih, Cynthia?
1: Caranya? Maksudnya gimana? Coba contohkan, gimana maksudnya?
0: Ya kan ada banyak cara. Maksudnya kita kan hidup berdampingan, berbeda-beda suku, agama, ras gitu ya.
1: Kami apalah berbagi apa, berbagi sama sikap-sikap bertoleransi gitu.
0: Bertoleransi?
1: Berbagi, berbau dengan yang lainnya gitu.
0: Ada pengalaman gak sih berteman sama orang yang beda suku atau beda agama?
1: Ada sih pengalamannya, kita ya apa sih, tahu semua tentang agama dia gitu, tahu semua sedikit sih tahu sama agama dia gitu.
0: Gimana?
1: Ada sih, emang ada, kita punya teman di sini kan, dia non muslim dia kan. Jadi kita pengen tahu tentang apa-apa aja dalam agama dia, jadi kita tahu dia semua, jadinya ya sudah tahu sedikit sih gak semuanya gitu.
0: Sharing ya.
1: Sharing kami sama dia, tentang agama kita juga sama dia gitu.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi Abang Kakak. Iya, kita angkat dulu nih. Halo Marco Bar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum, selamat pagi Charlie.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada siapa di sana?
2: Arjunaku,
0: oke deh. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Abang ganteng.
0: Oh, saya sehat. Abang ganteng ya?
2: Iya, Pak.
0: Oke deh, udah sarapan?
2: Alhamdulillah, seperti biasa belum.
0: Oh, belum? Oh, malas masak kan?
2: Terus, jangan kuat-kuat.
0: Oh ya, pelan-pelan aja, malas masak kan?
2: Ya iyalah.
0: Oke deh, kita lagi ngobrolin soal ini, gimana cara kamu ya merajut kebersamaan di tengah perbedaan yang ada.
2: Merajut perbedaan ya.
0: Merajut kebersamaan di tengah perbedaan yang ada.
2: Ya kalau pertama sih, ya kita harus memahami, ini kita bawa ke suku ya kan gitu. Nah, mana istilahnya pantangan larangan suku itu, kita setidaknya harus mengetahui dulu kan gitu. Nah, tata cara dia berbicara ya, yang pastinya ya kita hargailah apa yang jadi kepantangan ataupun menjadi tradisi mereka gitu loh. Nah, jadi kita harus bisa juga tahu, oh kalau ini begini saya bagus ataupun ciri khas mereka seperti ini, ya kita apresiasi. Jangan pernah kita bilang, oh punya kamu nggak bagus. Itu yang ada berantem.
0: Betul.
2: Kita hargailah apapun itu, keputusan mereka, yang terbaik buat mereka. Nah, begitu juga sebaliknya kan gitu. Berarti kayak di agama ya kan.
0: Oke.
2: ya boleh kita sharing tentang agama. Maka agama itu bagus bagi agamamu, bagus untuk kamu kan gitu. Kita boleh tahu. Bukan berarti kita mau kan gitu. Bedanya harga dan menghargainya itu. Seperti halnya kayak Shirley. Shirley kan Melayu kan?
0: Iya.
2: Saya Jawa. Nah, jadi kalau saya tidak mau tahu urusan tata cara Shirley, gimana Shirley mau menghargai tata cara saya kan gitu? Kalau kira seorang Melayu di dalam pertemuan, katakanlah apa itu yang menjadi ciri khas, ya kita ikuti, kita hanya ingin gimana ya? Yang pastinya jangan kita jadikan perbedaan itu sebagai pertentangan gitu. Jadi kan perbedaan itu sebagai menyambung silaturahmi. Dan yang pastinya hargailah orang lain kalau kamu ingin dihargai.
0: Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini.
2: Hari ini dan untuk seterusnya lah. Jadi udah makan?
0: Belum, baru nyampe ini kok.
2: Baru nyampe?
0: Belum bisa diambil.
2: Oh, berarti setengah kompak kita dong.
0: Oh iya, setengah kompak ya.
2: Ya, masih setengah. belum kompak, masih setengah ini.
0: Setengah-setengah dulu ya.
2: Iyalah, setengah gak ada tenun nanti.
0: Oh iya, siap. Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
2: Oke. Buat Shirley, terima kasih waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115 chat WhatsApp 0811614248. Halo Marco Bar.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iyo.
3: Assalamualaikum Kak Shirley.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
3: Ada Bang Lum Kak Shirley.
0: Bang Lum, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, malam Kak Shirley menang ya kan.
0: Apa?
3: Alhamdulillah minggu semalam malam minggu semalam Kak Shirley menang doa Kak Shirley dijabat Allah hujan sampai jam 11 malam.
0: Alhamdulillah.
3: Ya kalau begitu dari maghrib jam ya Allah ternyata Kak Shirley anak soleha dijabat Allah sampai jam 11 malam gerimis ya Shirley
0: dan terlihat manusia jomblo ya kan. Di doanya di ini kan dijabat Allah.
3: Menang Kak Shirley mati awak ini. Menang Kak Shirley malam minggu ini
0: awak. Menang awak kan makanya. Telah kan.
3: Aduh ala Kak Shirley. Kak Shirley
0: Menglumi dah sarapan.
3: Alhamdulillah baru ngeteh manis aja Kak Shirley.
0: Oh ma, kenapa tuh?
3: Kadang-kadang belum tahu entah mau masalah juga goreng. Kadang masak mama itu nanti kan mama apa habis jam-jam bulan kerja juga masak kan orang pabrik kan. Jadi kalian makan siang nanti mungkin Kak Shirley. Jadi kalian makan belum tahu nanti kalau digorengkan nanti ya makan nasi goreng belum tahu nih hilalnya belum ada nih.
0: Oh apa belum kelihatan ya?
3: Hilalnya belum tahu sarapan apa.
0: Oke lah kalau kita lagi ngobrolin soal merajut kebersamaan di tengah perbedaan nih Bang Lum.
3: Iya. Yang setelah yang awal alami Kak Shirley kawan kan banyak juga orang Kristiani pun ada, ya kawan-kawan orang Chinese pun ada ya. Saling menghargai ibadah orang itu aja, orang ibadah jangan kita ganggu. Sebenarnya orang itu pun kadang-kadang kalau ada orang agama orang Tapanuli depan ini kan Kak Shirley. Kalau zaman pulang sahur ya gabung, aman. Nanti kalau pas malam tahun baru, nyambut tahun baru itu ya jadi jam 9, jam 11 kami gabung. Jadi jam 12 kan orang itu ada acara seremonial itu kan, ya udah. Cuma tinggal di depan, gitu aja sih Kak Shirley. Ya orang itu pun saling, apa namanya, kalau pas intel air lebaran pun orang itu ya apa juga, dinyalami tak apa gitu aja lah Kak Shirley. Cuman kalau kita pun, cuman kalau kita kan, kalau orang itu, apa namanya, hari besar orang itu ya udah kita, apa namanya, kita tengok dia aja lah, ibaratnya gak usah kita ganggu lah, itu aja Kak Shirley.
0: Toleransi
3: karena,
0: ya,
3: dalam beribadah. Toleransi beragama beribadah, jadi kawan yang berkawan sih nanti kalau pun orang cupa sahur orang kita bangun ya tuh ya sekalian apa bangun pagi sekalian jalan-jalan pagi waktu dulu gitu Kak Shirley. Jadi ya udah nggak pun kita bangun kan sahur-sahur itu ya udah bangun, apalagi bayi-bayi itu kan bangun nanti itu jalan-jalan bareng nanti sampai jam-jam 7:30 udah bubar itu aja.
4: Oke.
3: Bukan seperti awal ini kan banyak orang-orang Tapanuli, Kak Seli, kanan kiri, jadi ya udah kalau orang muncul entah tahun baru apa ya udah orang tua ada cara-cara kayak kalau kita bilang perwiritan kalau orang itu pertamiangan ya udah kita kadang-kadang orang itu pun nempah sama orang Islam juga gitu juga begitu makanan-makanannya gitu. Nah, itu aja jadi nggak ada saling apa itu nggak ada orang itu pun ya bagus nggak ada istilahnya mengapakan agama-agama itu nggak ada yang membaur sama aja nggak sih tarik bahu membahu kerjasama jadi nggak ada yang cemana-cemana itu aja jadi saling harga menghargai aja kita mudah-mudahan toleransi beragama itu berjalan dengan aman lah tidak nggak terlalu kalau di sini tuh.
4: Oke.
3: Okay. Jadi walaupun kata kalau ada ajan pun ya udah orang itu nggak ya udah namanya udah malam ya bahkan orang tuh kalau yang itu udah ke pajak yang belanja jadi nggak masa terganggu juga gitu ya udah itu aja.
4: Malah saling jadi, ini ya saling sama-sama gitu ya bang.
3: Iya sama-sama. Walaupun ya dulu ikut orang Tapanuli main organ tunggal kan lama ikut sempat acara adat pun ikut itu juga itu sampai apa namanya acara-acara pesta ya bermain intinya kan lantaran mengikuti adat orang itu ya cuman kalau pas lagu doanya ya kasihkan yang memang orang apanya Tapanuli asli lah kan nggak mungkin ikut juga kan nggak nanti kan kita jadi subahat kan gitu jadi ya udah kalau pas lagu gereja-gereja kasihkan yang memang ahlinya lah pak cuman untuk main-main gondang-gondangnya kan kalau Kak Sali pernah tahu pesta orang Tapanuli ada gondangnya itu kasih untuk menghadatinya itu ada itu sempat ngiringi lah sempat hari itu jadi ya udah kerjasama kan bosnya pun itu ya udah kalau kau bisa main mainlah kalau ya udah nanti ya jadi apa namanya ya sama-sama kerja lah Kak Sali sama orang cuman pas nanti pun maghrib ya udah kalau mau sholat lu gitu Kak Sali yang punya itu marga tampu bolon kan ya udah
4: malah saat malah ngingatkan ya
3: itu dia pernah dulu awak kan main acara Natalan lah kan istilahnya untuk nyanyi-nyanyi ngiringi-ngiringi lagu aja.
4: Ngejob ya, ngejob.
3: Rupanya kan puasa 6 Kak Seli, puasa 6 hari. Kan? Jadi namanya apa, bos ini belikan apa nasi bungkus lah untuk anggota. Termasuk dibelikan sama dia kan. Jadi Pak, udah nih kau untuk puasa ya lho. Gitu. Lantaran puasa sunnah, awak makan juga siang itu. Nanti bisa diganti, kalau puasa sunnah 6 hari. Besoknya dia kebingung, kau lucu kali kok. Buka nanti tuh lu mau makan kan jadi gitu. Udah Pak enggak apa-apa, bisa diganti. Oh iya. Enggak kayak wasa aja bisa lagi. Ah, gak, jadi enggak enak aku nih gitu kan. Ya gitu jadi.
4: Ada-ada aja ya.
3: Iya, aroma kan kaki itu Kak saya enggak tahan awak ya kan. Itu bisa diganti lagi udah kebetulan udah puasa jalan 6 hari 4 hari Kak Ferli. Jadi alah masih ada bulan Syawal kan masih bisa gantian bisa diganti gitu Kak Ferli.
4: Oke.
3: Dia merasa kayak masa bersalah gitu enggak apa-apa loh Pak. Bisa diganti lagi loh nih gitu. Iya.
4: Oke.
3: Okay. Jadi kali kerja sama aja sih Kak Ferli jadi aman lah mudah-mudahan Kak Ferli. Itu aja cara-cara sama menikah berjalan dalam kusuku ini ya kan.
4: Betul.
3: Iya.
4: Oke deh, terima kasih ya Bang Lumi.
3: Iya, makasih. Sehat-sehat selalu Kak Seli ya.
4: Amin.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu teleponnya Bang Kakak ya. Nanti boleh telepon lagi di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Tapi sekarang Seli udah gak sendiri nih. Sudah ada yang bergabung, ada siapa aja nih. Halo.
5: Halo, selamat pagi, aku Bibil.
4: Pagi, kembali Bibil menemani Seli di Studio Pro 4 Medan. Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. I love Monday atau I hate Monday?
5: I love Monday.
4: Oke, okay. Gak tertekan kan ngomong itu? Betul ini?
5: Betul
4: ya. Oke. Okay. Apalagi ini Senin terakhir juga ya di bulan September ya.
5: Iya benar.
4: Oke deh. Dan ini Senin yang berbeda mungkin ya untuk Bibil ya.
5: Iya.
4: Senin kemarin belum di sini.
5: Iya baru minggu kedua nih. Baru masih fresh.
4: Baru minggu kedua ya. Oke deh. Ada siapa juga tuh di sana?
6: Halo.
4: Hai. Dinda. Di mana kak? Oke. Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik kak.
4: Alhamdulillah baik ya.
6: Baik.
4: Oke deh. Sudah sarapan?
6: Udah dong.
4: Udah.
6: Kok gak kuat upacara kak? Sumpah.
4: Oh iya.
5: Bibil belum.
4: Belum sama kita juga belum. Ih dia ninggalin.
5: Iya gak ngaca-ngaca ya.
6: Sorry.
4: Aduh. Kayak mana lah ini.
6: Mana.
4: Oke itu suatu perbedaan juga. Ada yang sudah sarapan, ada yang belum sarapan. Ada yang datang kemari berkendara, ada yang jalan kaki saja, iya kan? Nah, seperti itulah hidup. Aku mau kemana arahnya?
6: Di arahnya kemana?
4: Arahnya adalah keperbedaan yang membuat kita malah bikin kita jadi erat gitu ya. Jadi gimana nih kalau cara Bibil dan Dinda dalam merajut kebersamaan di tengah perbedaan? Apakah karena dia sudah sarapan kita belum kita musuhi dia? Apakah karena dia berjalan kaki kita naik kendaraan kita bully dia? Ha? Atau gimana nih Bil?
5: Kalau aku sih saling tolong-menolong ya Kak. Karena kan budaya kita juga gitu kan, nggak boleh kayak ninggalin satu sama lain, nggak boleh musuhin juga, kayak ikatan silaturahmi lah dipererat begitu. Kalau misalnya ada yang kesusahan kita bantu, kalau misalnya kita kesusahan mereka juga bantu gitu, lebih enak aja satu sama lain gitu.
4: Oke. Kalau dari Dina gimana?
6: Kalau keberagaman itu makin seru ya Kak, maksudnya bukan kayak uniknya kita aja, uniknya orang lain juga, buat kita tuh jadi makin seru gitu berteman, bertetangga gitu-gitu.
4: Malah jadi belajar
6: lebih
4: budaya.
6: Iya, sosialisasi. Kalau misalnya satu budaya, satu suku, satu semuanya kan sama semua
4: ya, gitu ya.
6: Iya.
4: Mungkin banyak juga yang udah kita tahu gitu ya kan.
6: Iya, jadi dari situ kita bisa kalau misalnya gotong royong kita bisa membersihkan bersama dengan berbagai-bagai suku, terus menghormati, terus tolong menolong juga, terus yang paling penting sih menghargai ya Kak. Jangan kayak kau dari situ aku gak mau sama kau gitu. Gitu sih Kak.
4: Menghargai perbedaan pendapat juga ya. Ada pengalaman gak sih kalian beriringan dengan yang suku berbeda, agama yang berbeda, tapi ini memang yang kayak kalian memang gak tahu nih. Misalnya ya kalau aku ya pernah dulu aku jadi tahu ternyata ada yang namanya marga Bancin. Itu dari Pakpak kan. Kawan kuliahku banyak yang dari Danau Toba, dari daerah Pakpak sana. Maksudnya ada ya marga Bancin, ada ya suku Pakpak gitu kan. Karena kan kalau di sini paling orang cuma suku Melayu, Jawa, Batak, Toba gitu kan. Nah, ini jadi tahu lagi aku. Ada aksara mereka. Mereka keren tuh punya aksara sendiri gitu kan. Zaman dulu gimana tuh bikinnya gitu. Nah, kalau kalian apa sih? Ada gak sih pengalaman terekstrim beriringan berteman dengan yang berbeda?
5: Kalau Bibil ada sih Kak, karena kan Bibil ikut pertukaran mahasiswa kan di Malang.
4: Memang kesitu arah pertanyaanku.
5: Iya, jadi ada tuh teman dari Palembang, dia ngomong bahasanya tuh kayak nian-nian.
4: Pertukaran
5: gitu,
4: pelajar kemana?
5: Ke Malang.
4: Oke.
5: Dari Aceh.
4: Oke.
5: Jadi situ selama satu semester. Terus juga ada orang Makassar, jadi kayak dia manggil sendiri tuh ya GP gitu. Mi gitu, ada ujungnya tuh ada mi-nya.
4: Nah, kalau Ji, iya, baju-baju Ji. Oke. Itu pertukaran pelajar se-Indonesia?
5: Iya, se-Indonesia.
4: Berarti people dari Aceh jumpa kawan-kawan dari Palembang.
5: Iya, semua ada yang dari Maluku, Papua, Kalimantan gitu.
4: Oke. Apa itu yang paling berkesan dari melihat perbedaan yang luar biasa waktu pertukaran kemarin?
5: Kayak kami mempelajari tari mereka Kak, terus budaya mereka. Terus kami ada tuh di akhir acara tuh bikin nari untuk acara si pertukaran ini gitu. Bibil yang mimpin Melayu gitu, ada ketua-ketuanya gitu lah. Jadi kami tampilkan yang terbaik buat penutupan acara akhir PMM ini, pertukaran pelajar itu gitu.
4: Kalau dari Bibel tadi bilang yang salah satu yang unik si Palembang sama yang Makassar tadi ya. Kalau dari mereka melihat Sumatera Utara itu apa yang kayaknya sama kita itu udah umum gitu ya, tapi mereka tuh nggak tahu gitu.
5: Lebih ke logat sih Kak. Kayak orang tuh meleceh kayak si Kia.
4: Oh, jamnya si Kia ini tuh.
5: Iya.
4: Oh iya. Nggak kopi balik si Kia.
5: Nggak sermain.
4: Oh, nggak sermain. Dipelajari sama orang itu.
5: Iya, dipelajari sama orang itu kayak logatnya terkesan lucu katanya gitu. Terus kayak orang-orangnya keras-keras padahal enggak nyawa.
4: Enggak lah, cece aja itu.
6: Hati yang baik.
4: Baik kali pun. Cuma kalau misalnya apa ya, yang gini juga lah ya. Oke, lucu juga ya.
5: Lucu orang itu. Kayak agak-agak meleceh lah dikit ya. Iya.
4: Enggak tahu kalau untuk meleceh orang-orang Sumatera.
5: Oh, enggak lah Kak. Masa kita langsung
4: Oke. Kalau dari Dinda gimana?
6: Untuk saat ini belum ada yang ekstrim kali gitu sih kak. Karena kan Dinda masih di lingkungan rumah. Di rumah itu pun mayoritas Jawa, Batak, gitu-gitu sih. Gitu-gitu aja sih kak.
4: Oh masih umum-umum lah ya.
6: Masih umum-umum. Belum ada yang belum ada yang unik kali gitu.
4: Oke. Udah tau lah kalau si kayak ayat ya. Iya. Oke, kita buka juga si kayak untuk abang kakak. Ini boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Kita ngobrolin soal merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Ada yang baru datang, ada yang sudah datang dari tadi, ya kan? Itu sudah berbeda, ya kan? Yang baru datang ini sudah sarapan atau belum? Nanti kita tanya ya. Oke, kita angkat dulu nih. Halo, Marco Bar.
2: Kobar.
4: Berbeda. Kalau orang berintonasi begini-begini dia, itu perbedaan. Iya. Oke.
2: Mari kita baru ngobrolan berkabar dan gosip baru yang teraktif deh.
4: Suka kali dia gosip. Aku nggak suka gosip. Di RRI nggak ada gosip. Fakta yang ada.
2: Fakta.
4: Ya.
2: Fakta itu asalnya gosip.
4: Enggak. Gosip, fakta.
2: Enggak bisa lah. Tamannya gosip. Mbak, lama-lama.
4: Gosip itu sesuatu yang tidak benar. Kalau fakta itu sesuatu yang benar.
2: Enggak, gosip. Nah ini nih. Sedangkan dari kabar-kabar. Lama-lama kedengeran.
4: Ini udah berbeda, tapi karena aku udah capek melawaninya ya udahlah ya kan. Ada siapa di sana?
2: Aku cocok jadi anggota DPR memang.
4: Ada siapa nih yang betul-betul aja?
2: FF.
4: Oke lah, hamba Allah lah ya. Iya, oke, hamba Allah kan tapi.
2: Iya.
4: Ya udahlah, betul aku. Oke, gimana kabarnya?
2: Kakak.
4: Gitu deh ya, kalau udah menyapa-nyapa deh gitu. Pertama ya, maaf. Oke.
2: Udah sama?
4: Belum.
2: Aduh. Sekarang itu sama dong, kita belum sarapan.
4: Oke, sama ya.
2: Mau sarapan.
4: Sarapan pakai apa tuh?
2: Pakai inilah, mie lah.
4: Oh, pakai mie?
2: Iya, sama apa lagi, mie. Agak-agak kasih apa lah gitu kan.
4: Apa tuh? Oke, kita ngobrolin soal merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Ada gak sih pengalaman berhidup berdampingan dengan orang yang berbeda nih?
2: Ya, sama lah, yang beda partai pun berdampingan. Ini ada kami nih, satu lorong ini. Ada partai ini, beda, ada tiga partai kami di satu lorong. Ada tiga caleg di sini. Ada tiga caleg di sini. Yang anggota DPR ada tiga di lorong panjang rumah aku nih. Ada tiga anggota DPR. Partainya beda.
4: Iya, kalau kita soal ini aja suku yang berbeda, ada nggak yang dipelajari dari hidup berdampingan dengan?
2: Iyalah, kan aku besar di Pulau Jawa.
4: Betul.
2: Bahasa Jawa bisa bikin juga Sunda apalagi bisa juga ngomong ke Sunda. Jawa bisa sedikit. 40% lah. Sunda 40%. Jawa 40% Betawi. Lebih jago aku bisa Betawi. 50% aku bisa baca Betawi.
4: Iya, oke. Okay. Jadi gimana nih cara hidup berdampingannya untuk merajut kebersamaan di tengah perbedaan itu?
2: Ya, kita harus demokratis lah. Demokratis, adil dan merata dan berkesinambungan menuju satu tujuan.
4: Iya, oke lah ya.
2: Itulah demokratis. Kita beda pendapat. Aku sering beda pendapat. Aku bilang kan aku dalam satu keluarga. Beda pendapat sering. Kok ini? Masa kok milik presidennya itu?
4: Ya, oke lah.
2: Biar aja lah. Ada untungnya juga nanti kalau pembagian sembako kan ada untung kan.
4: Ya. Oke deh, bolehlah sarapan dulu lagi Bang Prigin ya.
2: Ya, pokoknya harus demokratis dan bersahaja.
4: Bersahaja. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
4: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol dulu nih sama yang baru datang. Ada siapa tuh?
7: Halo, Najwa di sini.
4: Halo Najwa, gimana kabarnya?
7: Baik, Kak.
4: Sehat ya?
7: Sehat.
4: Sudah sarapan?
7: Belum,
4: sama kita tiga. Dia sendiri yang udah sarapan.
7: Iya, dia selalu sarapan kan.
4: Tinggalkan
7: sarapan.
4: Ya kita.
7: Mamanya masak pagi, mama kita enggak.
4: Mama kita enggak, ya kan. Tapi enggak ada di bawah kemarin si Kea. Emang si Kea emang gak ada ya. Nol cairnya ya lah. Oke, okay, kita lagi ngobrolin soal gimana nih cara abang kakak ya merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Pasti Najwa ya, orang Minang, pasti berteman dengan suku-suku lain ataupun dengan yang agama yang berbeda. Ada gak sih pengalaman yang paling mengesankan nih? Atau cara merajut untuk tetap bisa kompak di tengah perbedaan yang ada?
7: Gini kak, waktu di sekolah aja nih ya, waktu di sekolah aja. Waktu di sekolah itu kan ada tari-tari gitu kan kak, ada belajar tari-tari gitu kan. Jadi kami kemarin itu belajar tari Melayu. Terus rupanya yang kawan-kawan yang beda-beda suku ini mau bilang kayak gini, kita gabungin aja semuanya gitu. Rupanya kami gabungin kak, ya udah kayak gitu. Kami demokrasi biar supaya tari-tarian itu jadi satu gitu dari beberapa suku gitu, iya etnis. Kayak tari etnis itu, tapi itu kan memang ada tari etnis ya, ini kami buat sendiri.
4: Kreasi.
7: Tari kreasi namanya.
4: Iya. Disatukan dari suku-suku yang berbeda-beda. Iya. Oh oke.
7: Okay. Ada Aceh kemarin, ada Minang, ada apa lagi kemarin? Melayu. Terus.
5: Dan itu berjalan lancar?
7: Iya lancar kak. Okay. Sama bagus, kami menang juara.
4: Oh juga. Congratulation ya.
5: Selamat.
4: Jadi itu berarti kayak saling belajar juga ya, misalnya yang orang Minang belajar tari Melayu, ya saling aja gitu ya. Gitu. Oh, oke.
7: Okay. Jadi kan bukan cuma satu suku aja yang diiniin.
4: Untuk soalnya, menampilkan tarian dia sendiri ya.
7: Iya kan kemarin paling hype kan tari Melayu kan yang paling sering di anak-anak sekolah. Jadi orang itu kayak ih Melayu aja gitu.
4: Oke.
7: Jadi digabungin.
4: Oke deh. Menghasilkan tarian baru atau
7: tarian baru kak?
4: Tarian baru ya bersama-sama gitu. Tapi ada unsur dari setiap suku masing-masing.
7: Ada. Sama kami gabung-gabungin lagu makanya bisa jadi satu gitu.
4: Oke deh. Itu salah satu pengalaman dari Najwa ya. Oke untuk abang kakak boleh gabung lagi di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614428. Tapi setelah satu buah lagu yang enak berikut ini dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan,
5: Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pukul 8.49 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan, sama kakak. Tadi lagu lagi berdendang gak tuh bunyi teleponnya. Ini udah aku on air gak bunyi dia ya. 0618463115 chat WhatsAppnya di 0811614248. Nah, bunyi dia. Halo Markobar.
1: Halo Markobar. Mari bercerita dan beri kabar. Apa kabar?
0: Halo, sehat. Gimana kabarnya?
1: Sehat juga selalu. Bahagia tertawa terus.
0: Iya. Oke deh, kayak paduan suara kita di sini ya. Murani, sudah sarapan?
1: Udah, bubur kacang hijau tadi.
0: Oh ma, buat sendiri?
1: Iyalah, non.
0: Rajin dan pastinya enak ya kan?
1: Enak gitu-gitu, enak lah, non.
0: Oke deh.
1: Kenapa? Sarapan itu, non juga ada sarapan.
0: Belum semua, ada yang udah sarapan, ada yang belum sarapan, ada yang sarapannya sike ah.
1: Kenapa itu sarapan dulu?
0: Baru sike ah ya, iya nggak sempat tadi. Demi RRI.
1: Biar tugasnya kan.
0: Betul. Bu Rani.
1: Halo.
0: Bu Rani, saya mau nanya nih, gimana nih cara Bu Rani ya merajut kebersamaan di tengah perbedaan?
1: Ya kita namanya manusia. Walaupun namanya lain, itu kita satu. Iya kan? Dan cara ya. Sukunya berbeda-beda, tapi kita satu. Merdeka. Ya kan? Tidak boleh berbeda-beda pendapat boleh. Walaupun kita lain suku, tetap bersatu kita.
0: Betul.
1: Kalau ini benar, kita kasih tahu pelan-pelan baik-baik, ya kan? Gitu. Nah, terus apa lagi perbedaannya?
0: Apa lagi?
1: Kalau misalnya pendapatnya begini, itu nggak bagus kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita harus lepaskan lah. Jadi begini, kasih pendapat. Jadi udahlah bersatu jadinya kan, sama-sama pendapat. Iya dan sekatan gitu. Jadi kita nggak ada recok sana recok sini, ribut sana ribut sini nggak ada. Kalau bukan ya, kalau ya tak kita tolong, tolong laku ini, aku nggak ada ini, aku tak kasih. Tapi ini kalau dia mau pinjam kita kasih pinjam kan gitu.
0: Okay.
1: Itu kebersamaan, merajut kebersamaan. Apapun kita berbeda agama, berbeda suku, itu tetap bersatu di Indonesia.
0: Betul.
1: Indonesia itu bersatu walaupun beda suku. Iya kan?
0: Nggak ada rasis-rasis, ya kan?
1: Ya, nggak ada itu. Walaupun berteman, nggak ada beda-beda.
0: Betul. Dan,
1: teman, apalagi Bu Wil ini kan di Perintan. Perintan itu banyak suku dah. Ada Jawa, ada Padang, ada Melayu, ada Panuling, Tondang, Siombing, ada semua. Tapi ya itu tadi, semua mereka suku Islam semua, ya kan? Tetap bertasi, walaupun berbeda pendapat. Dari pendapat itu. Kebolehannya gitu. Kalau berbeda pendapat, kita kasih keterangannya gini-gini nih, nah, mereka terima ya udah gitu misalnya ya. Kalau itu mana kabarnya gitu.
0: Oke deh.
1: Kalau ada yang mau pinjam lagi nih kita kasih. Kita berteman ya kan itu kan. Ya gitu kalau berteman jadi kita banyak teman non.
0: Betul. Oke deh.
1: Temannya banyak.
0: Iya.
1: Hari Jumat ini, hari Sabtu jauh di sana.
0: Oke deh, terima kasih Bu Rani sudah bergabung.
1: Sama, itu ada Najwa situ?
0: Iya, Najwa ada Dinda, ada juga Bibil.
2: Iya, Bibil. Yo,
1: tiga-tiga ya. Sama non-seri selalu.
0: Amin.
1: Pastinya cepat tercapai cita-citanya semua.
0: Amin.
1: Cepat mendapat jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
1: Terima kasih. Tidak boleh kena.
0: Ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh. Silakan satu penelpon lagi boleh ya. 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Jadi perbedaan itu bukan jadi halangan untuk bersama, bukan jadi alasan untuk berpecah belah ya, piring kali ya, pecah belah ya. Tapi malah untuk saling melengkapi dan memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya. Oke, kita angkat dulu nih. Halo Markobar.
3: Mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Ya.
3: Ini Kak Sherly.
0: Betul, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wak Selamat.
0: Wak Selamat.
3: Teman mewah.
0: Sehat. Awak. Sehat, Wak Selamat.
3: Sehat Kak Sherly, lama gak jumpa kita ya?
0: Udah lama, kemana aja?
3: Di hatimu.
0: Oh manjang. Oke lah, Wak.
3: Gak ada kan Najwa?
0: Ada Najwa, ada Bibil, ada Dinda nih.
3: Hah?
0: Ada Najwa, ada Bibil, ada Ape. Dinda.
3: Najwa Sihab?
0: Enggak, Najwa bukan Sihab ini.
3: Jadi Sihab.
0: Oke deh. Wak Selamat, ini karena udah pukul 8.55 menit waktu Indonesia Barat, langsung saja ya.
3: Nah itu.
0: Gimana nih cara Wak Selamat untuk merajut kebersamaan di tengah perbedaan?
3: Kebersamaan di tengah perbedaan. Kita semua keberbedaan ini ya. Ya sikapnya ya jangan terlalu sombong. Biasa menghargai satu sama lain.

0: penyiar, Najwa PKL.
1: Oh, anak magang.
0: Oke lah. Oke lah, oke lah, itu aja ya.
1: Ada lagu gak nih?
0: Gak ada lagu-lagu.
1: Waduh, Mak.
0: Ini bukan jam request ya.
1: Oke.
0: Oke, gas.
1: Sekian, Bu Cendrawasi.
0: Iya, cakep.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Makasih, balik.
1: Oke.
0: Ya. Oke, dadah.
1: Hai.
0: Oke, itu dia tadi ya. Wah, selamat ya. Masih selamat aja ya pastinya. Sampai sekarang masih sehat walafiat ya. Untuk bisa tetap mendengarkan RRI Perempuan Medan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalian sudah punya aplikasi RRI Digital?
2: Sudah.
0: Nanti kalau di Rajiah memang sudah ada atau tidak?
2: Sudah dong.
0: Najwa langsung mereksa deh, ada nggak ya? Kayaknya kemarin kepenuhan HP memoriku kuhapus kata ya. Ada, mana ya. Kenapa harus menggunakan aplikasi RRI Digital, Abang Kakak? Karena dengan menggunakan aplikasi RRI Digital, Abang Kakak bisa mendengarkan kita kapan aja, di mana aja. Bisa juga sapa-sapa penyiarnya lewat live chat di situ. Bisa juga mengetahui para penyiarnya, karena ada profilnya di situ, ada fotonya juga di situ, ya kan? Ada juga konten-konten menarik, ada drama yang diproduksi sama RRI Perempuan Medan. Dan Abang Kakak bisa dengarkan RRI se-Indonesia. Caranya gampang ya. Caranya gampang, tinggal download aja aplikasinya melalui App Store ataupun Play Store. Ketik RRI Digital, download, terus sinkronkan dengan akun Gmail Abang Kakak. Gampang kan?
2: Gampang.
0: Nah, nanti kalau Bibil ngambil ijazah balik ke Aceh, dengarkan RRI Perempuan Medan masih bisa ya. Ah, itu dia. Oke deh, Markobar berakhir ya. Terima kasih untuk Abang Kakak yang sudah join. Untuk yang gak sempat, jangan khawatir, karena Markobar hadir setiap hari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, nanti kita lanjut ke obrolan komunitas Nusantara Budaya Aceh. Nah, pukul 9 sampai pukul 10, jadi pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan.
2: Suara Budaya Nusantara.

Salam rakan, puhaba ban Bandung sedara leun ban sigomdonya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih.

88,4 Pro Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 9.07 menit waktu Indonesia Barat sama Kakak, 1 jam terakhir di kebersamaan kita. Kita masukin segmen obrolan komunitas Nusantara Budaya Nusantara dari daerah Aceh ya, yang hadir setiap hari Senin pagi pukul 9.05 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya kita akan putarkan lagu-lagu Aceh dan juga akan hadirkan informasi budaya dari Tanah Rencong ya, dari Aceh. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख,
1: nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada Kebun Bekala, Kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masih masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Cakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Belanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan? Beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini, termasuk kita-kita juga kemarin itu, mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali. Di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak Bang. 300 kakak ini mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir. mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih, pada hari hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal 3 hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India, sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, sesuai janji Sherly tadi, Abang Kakak, kita masukin segmen obrolan komunitas Nusantara Budaya Aceh. Nah, Sherly nggak sendiri, masih bersama Bibil ya. Apalagi ini cocok kali ya, Abang Kakak, karena Bibil ini kuliahnya di Aceh ya, Bibil?
1: Iya, benar.
0: Oke, tapi aslinya orang Medan.
1: Aslinya orang Medan.
0: Kuliahnya di mana tuh?
1: Di Universitas Malikus Saleh.
0: Malikus Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi.
1: Iya, jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Oke, nah ini cocok kali ya untuk kita tidak membiarkan dia keluar dari studio ini. Kita apa namanya ya? Kita sandra dulu ya, kan? Nah, karena saya mau tahu nih budaya Aceh yang langsung pernah bersinggungan sama Bibil langsung nih. Apa aja sih yang Bibil tahu?
1: Bibil pernah tuh di kampus ngelihat orang nari. Namanya tari pukat.
0: Tari pukat.
1: Tarek pukat.
0: Tarek pukat. Oh, bukan tarek emang, bukan ya?
1: Bukan.
0: Tarek pukat. Bukan teh tarek juga. Bukan ya, tarek pukat. Oke. Okay. Yeah. Itu enggak umum ya. Mm-hmm. Mungkin taunya kita tuh kayak tari saman ya kan. Nah, ini gimana tuh?
1: Kalau tarek itu artinya narik. Kalau pukat itu itu jaring nelayan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tarinya tuh menggambarkan para nelayan di sana untuk mencari ikan gitu. Jadi tuh pakai tali yang disambung-sambung sama beberapa orang gitu.
0: Tentang si nelayan lah ini.
1: Iya, nelayan yang di Aceh gitu. Itu biasanya digunakan, ditarikan di acara adat atau penyambutan gitu.
0: Oke, okay. Kemarin tuh melihat pertunjukan itu apa nih, dalam rangka kegiatan apa?
1: Oh, kegiatan ini apa pekan ilmiah kreativitas ilmu komunikasi
0: gitu. Oh, berarti yang bawakan memang anak-anak mahasiswa mahasiswa.
1: Iya, anak mahasiswa UKM seni budaya gitu.
0: Itu tariannya boleh ditarikan sama cewek kah atau enggak?
1: Boleh sama cewek, emang cewek.
0: Oh, emang cewek. Di pikiran aku kan kalau nelayan biasa cowok tuh. Nah, jadi aku pikir cowok yang menarikan. Tidak.
1: Tidak, cewek.
0: Cowok tapi boleh juga.
1: Boleh juga, oh, boleh.
0: Juga.
1: Dia juga ada syairnya gitu, ada penyairnya. Kayak okay. Lagunya gitu dinyanyikan bersama-sama
0: ya. Iya. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Itu biasanya aslinya ya. Itu kan untuk mengapresiasi si nelayan ya. Nah, apakah itu ada ritual untuk yang mau nelayan harus ditarikan seperti itu atau gimana?
1: Oh, enggak. Itu kayak budaya mereka aja.
0: Oh.
1: Menggambarkan si nelayan yang di Aceh gitu.
0: Oke, mungkin bentuk tariannya terinspirasi dari saat menjala ikan.
1: Iya,
0: mungkin ya.
1: Ditarik-tarik gini.
0: Oh.
1: Habis itu nanti jadi jala ikan. Jadi tali yang disambungkan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau misalnya yang narikan cowok, aku maulah jadi ikannya di jaring ya kan. Kok ketawa ya, Najwa ya? Oke, okay, siap.
1: Tangkap aku dong.
0: Tangkap aku, patil aku dong ya. Oke, okay. Nah aku juga pernah dengar tari saman ya. Itu aslinya cowok yang narikan kah?
1: Bisa berdua kak.
0: Oh iya?
1: Iya, bisa berdua tari saman.
0: Tari apa ya? Yang aslinya tuh dia sekalian senandung ini ya. Apa kayak mengaji juga?
1: Nanti penyiarnya enggak?
0: Penyairnya?
1: Penyair.
0: Penyiar enggak tuh?
1: Penyiar,
0: salah. Seingatku si tari saman ya, setahuku kan itu cewek. Nah ini kalau gak salah ya, ternyata cowok dan bukan harus cowok ya, tapi ternyata mungkin dulunya itu cowok yang narikan dan gak boleh cewek-cowok gitu, cowok aja. Karena itu ada tentang lantunan ini, bermunajat ke Tuhan juga kalau gak salah sini. Makanya aku mau tahu, dirimu tahu nggak? Entah tahu kan, karena pernah di sana.
1: Nggak tahu pula kak.
0: Oke, nanti aku cari tahu ya.
1: Oke.
0: Oke, selain itu apa lagi Bil?
1: Selain itu lebih ke makanan sih. Makanannya itu ada salak plie.
0: Salak plie? Salak kah dia?
1: Salak dia. Dia tuh kayak rujak sama salak. Terus ada si ampas kelapa yang dijemur.
0: Ampas kelapa?
1: Iya.
0: Ampas kelapa itu kan kayak santan yang udah keringnya kan. Ampasnya itu kan,
1: iya,
0: dijemur. Oke,
1: okay,
0: terus?
1: Terus dijadikan orang tuh dicampur salak sama si ampasnya ini.
0: Dia nggak orang.
1: Oh iya, makanan itu.
0: Oke.
1: Makanan itu dicampur terus dikasih cabai rawit, terus garam sama gula biar kayak asin manis pedes.
0: Oh, nano ya. Aduh, yeah. Sebut brand masuk dong. Oh, unik ya. Kalau di kita ya, setauku ya udah yang bisa diambil tuh kelapa, tempurungnya bisa untuk bahan bakar, santannya. Ampasnya aku kira tidak
1: ini ya.
0: Semenarik itu ya. Ternyata bisa ya.
1: Bisa.
0: Oke, dikeringkan. Dijemur tadi ya, terus disatukan di adon sama si rujak-rujak tadi.
1: Iya.
0: Taruh bumbu.
1: Benar.
0: Dan di rujak itu ada si salak tadi ya.
1: Ada si salak itu.
0: Berarti si primadona bunga lagi. Apa buahnya itu si salak ya?
1: Si salak.
0: Oh, karena kalau di Medan tuh enggak ada rujak salak kan.
1: Main kelas mau ya makanya.
0: Mau, aku mau ke pantai. Aku mau ke pantai. Iya, pinjam itunya. Keudarakan gak itu? Oke, itu kayak mana pertama kali kamu mencicipi makanan itu? Kan belum pernah nih, belum tahu, baru tahu di sana gimana tuh?
1: Kayak semua rasa itu ada di mulut gitu kak, karena kan kayak manis, terus ada pedesnya, ada asemnya. Kan salak itu kan, dia tuh mungkin pakai salak muda kali ya.
0: Oh, makanya asem. Gitu. Oke, okay, oke.
1: Kayak tergiur.
0: Unik. Iya,
1: mulut ini tuh berair.
0: Tapi nagih atau tidak stop gitu?
1: Nagih sih, nagih ya.
0: Oke, bisa untuk pencuci mulut ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selain itu apa lagi nih yang unik? Aku di otak aku kalau misalnya makanan Aceh, ya udah pisang sale, terus si mie Aceh. Iya, biasa basic, kan, basic kan. Makanya apa lagi tuh?
1: Ada di Takengon, kopi gayo namanya.
0: Itu sudah biasa bukan? Kopi gayo kan?
1: Iya, kopi gayo.
0: Tapi aku udah lupa rasanya sih.
1: Lebih ke asam sih kopinya.
0: Oh,
1: itu.
0: Iya, lebih ke asam. Iya, iya, iya. Dia yang kopi hitam gitu kan?
1: Iya, benar. Dari petani Aceh gayo itu.
0: Lanjut. Dirimu di mana? Maliko Sal itu Lok Semawe kah?
1: Iya, Lok Semawe.
0: Dekat sama Takengon?
1: Deket dong.
0: Oh iya.
1: Cuman kayak 2 setengah jam sampai.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Selain itu apa lagi?
1: Itu aja sih, Kak, baru makan.
0: Masa sih? Kau berapa tahun kau di Aceh?
1: 4,5
0: Itu aja yang kau makan?
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau makanan sehari-hari kayak makan siangnya, makan malamnya makan apa? Ayam penyet kau?
1: Anak kos geprek tentunya ya. Ekonomi.
0: Geprek lagi ya? Oh masuk dia, masuk dia, masuk dia, masuk dia. Apa nih?
2: Kak, sama kalau di Aceh tuh ada kayak nasi padang gitu?
1: Ada dong.
2: Oh berarti kak?
0: Apa tuh?
2: Kak Bibi. 4 tahun. Dia bukan makan itu aja.
0: Iya.
2: Dia makan nasi padang.
0: Nasi padang. Memang orang Padang ada di mana-mana ya. Iya. Termasuk Anda ya. Dan jualnya ayam penyet. Ya. Tapi memang enak ayam penyet Anda ya. Oke deh ya. Berarti dua menu itu aja ya.
1: Sama kopi tadi.
0: Iya, kopi. Iya, kopi, salak dan apa tadi? Itu aja lah. Itu aja.
1: Apa yang
0: mikir ya? Oke, unik ya ternyata ya. Kenapa nggak mau nyoba yang lain kak atau?
1: Kalau mie Aceh udah sering.
0: Iya, yang lain. Mie Aceh di Medan pun ada.
1: Cuman itu yang Bibel tahu.
0: Oh iya, nggak pernah nyoba yang lain lagi. Kue-kue khasnya. Kalau dirimu, apa makanan Aceh yang kau tahu?
2: Pisang sale.
0: Pisang sale.
2: Yang paling ku suka pisang sale.
0: Oh iya.
2: Kakak pernah makan?
0: Pernah. B aja sih kalau aku.
1: Pisang sale mana, yang kering atau yang basah?
0: Iya, ada dua lagi.
2: Yang basah.
1: Oh, yang basah.
2: Yang banyak bijinya.
0: Yang basah tuh kayak mana sih? Yang tahu aku yang kering enggak sih?
2: Yang kering kayak mana?
1: Yang kering yang crispy.
0: Iya, yang crispy. Aku masih lumayan.
2: Yang basah.
1: Yang basah ya.
0: Lembek gitu aja ya.
2: Odol rasanya.
0: Iya, betul. Aceh ini serba kering dan basah. Mau mie Aceh yang mana, kering apa basah? Atau yang benyek? Apa sih namanya?
2: Katanya
0: iya, bekuah atau goreng. Atau satu lagi apa sih namanya?
1: Mie Bangladesh.
0: Mie Bangladesh.
2: Bangladesh Medan.
0: Bangladesh Medan.
1: Tapi kan warkop Aceh guys.
0: Iya sih, Bangladesh di Bangladesh sana gak sih?
2: Khas Medan.
0: Oh iya.
2: Karena yang punya Bangladesh.
0: Rupanya asli orang Bangladesh sana.
2: Oh bukan. Di nama abang itu Bangladesh katanya.
0: Oh Bangladesh. Betul kau.
2: Iya.
0: Siapa yang bilang? Aduh aku bingung. Kok bisa
2: Aceh kan punya orang Aceh.
0: Iya kan, punya orang Aceh. Oh tanya Argun aja gak sih, dia orang Aceh. Sama Bu Linda kok gak kalau ke PPID ya. Tunggu dulu, aku penasaran sama si mie Aceh. Satu kuah, satu goreng, satu lagi apa sih? Menyak, nyemek. Aku dengar kata-kata itu dari kalian-kalian lah. Nyemek, apa tuh nyemek? Bece-bece sikit ya.
1: Sike ya.
0: Oke, kau paling suka sih?
2: Itu
0: pisang sale yang basah ya.
2: Mie Aceh kok suka?
0: Kenapa?
2: Gak tahu kan.
0: Ya Allah.
2: Aku suka kali. TST pas mana kak?
0: TST. Oh ya, TST juga enak tuh, weh.
1: Cek, Bang. Enggak tahu ya, TST.
0: Teh susu telur. Iya. Coba nanti kita cari ya. Iya, iya. Kok enggak suka mie aci, ku bilang sama Bu Linda, dia suka masak mie aci. Ku bilang pada ku paksa, ku bilang dia harus makan punya Bu Linda.
2: Bu Linda masak.
0: Masak mie aci dia. Heeh.
2: Di sini sering.
0: Nanti dia kalau pensiun dia mau balik ke Aceh, mau masak mie aci dia.
2: Mau jual mie aci.
0: Mau jual mie aci dia. Eh, suruh si Kevin kemarin. Apa dia dada-dada? Kau dada-dada enggak masuk kau ya. Apa lagi? Apa lagi yang kau tahu dari khas Aceh? Argun?
2: Aku pernah ke Aceh.
0: Gimana nih?
2: Aku dulu kecil.
0: Oke. Okay.
2: Main pantai.
0: Oh, main pantai. Sabar. Oke, okay, tahan. Apa-apa? Tunggu dulu, bibil.
1: Oh, sate matang, Kak.
0: Sate matang, apa? Enak. Ya Allah, sate. Sate Aceh yang disimpang ini loh, Raja Wali. Kayak mana nih? Dia pakai kuah. Iya. Kuahnya kaldu gitu kan. Tapi ada satenya pakai campur kuah kacang lagi.
1: Sama ada nasinya.
0: Betul. Is enak lu sumpah.
1: Ada nanti kuahnya.
0: Iya, tapi malah kali 20.000 5 tusuk cuman sih.
1: Iya.
0: Udah naik. Dulu masih lumayan lah.
2: Mahal ayam lo, Kak. Ya Allah Tuhan.
0: Tapi emang udah naik. Sebelum ayam naik dia udah naik duluan. Iya. Kok jadi menggosip
2: kita? Kok kayak mana?
0: Enak. Nanti kapan-kapan kita.
2: Rasanya kayak mana?
0: Dia campur gitu kayak dia kuahnya kuah apa sih itu, Beh?
1: Kuah ini bening.
0: Iya, kuah bening kaldu gitu kan.
1: Kaldu ayam gitu.
0: Iya, campur.
2: Terus satenya ini kayak sate mana?
1: Sate kacang.
0: Dibakar.
2: Satenya dia bentuknya kayak mana? Tipis gitu?
0: Iya, biasa aja. Pada umumnya.
2: Sate padang gitu.
0: Iya. Udah dibakar, habis itu kuahnya dicampur lagi sama si kuah. Apa kacang. Tadi? Kacang.
1: Sama nasi tadi.
2: Nasinya dimanain?
1: Nasinya disampur kuah, baru dimakan sama satenya.
0: Gitu dia. Kok kayak
2: gitu?
0: Emang gitu, itu unik kan?
1: Unik kan?
0: Ah? Ya masuklah, buat konten. Oh, di luar, sabar kalian ya, kami mau bahas Aceh. Sabar dulu kalian. Terus apa lagi tadi, main-main ke pantai kau?
2: Iya, main-main ke pantai.
0: Umur berapa?

0: yang bikin jaring dari itu rupanya nggak jadi gitu deh. Ada
1: nggak pernah?
0: Kau pernah nggak, Bill?
2: Nggak pernah. Ikut.
0: Selalu yang nggak maksudnya kalau kau nonton
2: oh,
0: gitu.
2: Nggak pernah.
0: Selalu yang
2: profesional.
0: Jadi ya. Jadi. Abis itu tuh si jaringnya tuh dikemana-nain biasanya?
2: Biasanya kayak ada suaranya gitu. Oh. Ditunjukkan sama penonton. Tapi penontonnya tepuk tangan.
0: Terus jaring penontonnya dibawa ke panggung nggak?
1: Lomba nari kan? Ada lomba nari yang pakai jaring.
0: Kayaknya sih juara sih. Karena itu nggak susah ya.
1: Susah.
0: Kayak paling payah sih itu. Oke. Nggak sembarangan bisa ya. Oke. Oke. Terus kau ke pantai. Pantai mana?
1: Enggak tahu mana enggak.
0: Ya mana dia tahu, bukan mamamu dia. Kau tanya mama
2: pantai cermin.
0: Pantai cermin enggak tuh?
1: Tapi kami pernah ke Aceh naik kereta.
0: Kereta?
1: Iya,
0: dari mana kau gerak? Dari Medan.
1: Dari Medan.
0: Berapa kali lah kau ini?
2: Enggak,
0: capek istirahat.
1: Ininya. Capek lah, Kak.
0: Kereta api?
1: Kereta motor.
0: Ya Allah. Terus yang bawa ayah. Yang
1: bawa ayah.
0: Terus
1: tiga.
0: Terus
1: tiga ya udah kami naik itu.
0: Ke sana mau main-main aja atau kayak mana?
1: Mau ke rumah. Ke rumah di sana ada rumah kakek kan.
2: Aceh mana
1: mau
2: nih?
1: Dijual gitu. Apa singkil? Apa
0: singkil? Aceh singkil ada. Kok ada Acehnya kak?
1: Enggak ada.
0: Tapi kakek di sana.
1: Kampung ada tanah di sana sama rumah.
0: Jadi orang heb.
1: Ya Allah,
0: pamer dia pamer. Pamer ya. Orang heb. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Dijual udah bangkrut.
0: Enggak, pamer dia dapat duit berarti kan dijual pamer. Yeah.
1: Duh, orang kan udah jauh-jauh.
0: Takut kali diminta balen. Oke, kalau kau tengok waktu kecil tuh lah mungkin masih ada bayangannya. Kayak mana kau tengok pantai Aceh tuh? Orang-orangnya kayak mana?
1: Cantik. Mm-hmm. Asli cantik kali, biru kali. Mm-hmm. Kok di sini kan coklat ya.
0: Maunya harus balik ke warna asli ya, semoga ya. Oke. Okay.
1: Kenapa?
0: Karena tidak disiplin ya, main gampang ya. Puk dah. Penting gampang ya. Enggak tahu deh nanti hujan banjir ya, kena juga rumah dia ya kan. Oke. Okay. Selain itu memang kalau orang Aceh terkenal dengan ada ini loh, dibilang bule kampung apa-apa yang memang dia ada turunan yang Portugis. Kan ada tuh orang Aceh yang turunan Portugis. Biasanya tuh malah orang ya? Pedalaman.
1: Oh.
0: Tapi dia yang matanya biru, rambutnya kuning, asli.
1: Oh, cantik.
0: Iya, itu udah campuran Portugis dan
1: itu biasanya di mana tuh?
0: Itulah aku enggak tahu kalau yang campuran yang di pedalaman tuh Aceh mana sih?
2: Ah, itu enggak pernah. Bibil soalnya enggak
0: pernah
2: KKN,
0: jumpa.
2: Enggak
0: KKN. Oh, KKN ya. Oh iya.
1: Kan
0: jadi itu mereka memang campuran Portugis kan. Zaman dulu kan Portugis ada ke situ kan. Tapi mereka tuh kayak takut nengok orang, bukan orang yang kayak mau nampak. Karena mereka tuh orang kayak pedalamannya gitu. Jadi malah
1: kayak
0: takut nengok orang.
1: Ya, tapi cantik kali. Ini kayak apa tuh?
0: Alah.
2: Apa? Belanda, orang Belanda. Belum
0: iya,
2: masuk dalam.
0: Iya. Iya. Orang malah makin mau nengok dia kan karena beda kan dianya takut gitu kan. Jadi ada pengalaman seniorku tuh dia sastra Arab, usu kan. Nah, pernah punya mantan lah yang sekarang orang Aceh yang dia matanya tuh memang biru gitu. Ada juga kawanku bilang dia orang Aceh main cantik kali. Aceh kan sekali cantik yang kayak bule gitu dia kan.
2: Mancung ya kan.
0: Hah?
2: Mancung
0: putih.
1: Mancung kan rata-rata.
0: Iyalah. Mancung putih kan. Makanya argun tuh mancung.
1: Tapi Kak di Aceh Kak.
0: Apa?
1: Paritnya itu ada ikan laganya loh Kak.
0: Serius?
1: Iya, aku kemarinnya.
0: Apa? Nyari apa kau? Nyari ikan laga. Kapan?
1: Ya waktu kecil.
0: Zaman-zaman kecil itu.
1: Iya, yang waktu.
0: Ya Allah. Oke, di parit-paritnya
1: jernih kali. Enggak kayak kita.
0: Iya, udah enggak usah kebandingkan
2: kita kan biru kan.
0: Biru-biru ya.
1: Hitam.
0: Kalau kayak gitu berarti mirip Jepang bersih. Di parit-parit selokan Jepang. Ini selokan ya, bukan sungai. Ikan koi ada di situ.
1: Iya.
0: Ikan koinya hidup
1: kayak ikan emas ya kan.
0: Iya, kalau di tempat kita kan ikan gobi ya. Kau tahu ikan gobi kan? Itu pun mau mati kurasa di sana. Aduh, makanya semoga ya ada kewarasan dan ke apa namanya? Kewarasan dan kearifan lokal.
1: Kesadaran.
0: Nah, itu lama kali kau menyambung ya. Ada kewarasan dan kesadaran untuk sama-sama semuanya menjaga lingkungan hidup ya kan. Oke deh. Udah 952 nih. Enggak terasa ya. Ya, ini ada lagu kesukaan dari si Bibil ya. Yang lagi sibuk di TikTok
2: atau boxing boxing itu.
0: Boxing bukan unboxing tapi boxing apa namanya?
2: Kolaborasi ya sama Medan ya.
0: Yes, Medan kolaborasi.
2: Judul lagunya?
0: Medan Box.

0: guys. Bad panic artinya.
1: Jangan panik.
0: Jangan panik ya. Nah, oke, sekali tadi pamit abang kakak, tapi nanti masih ada Bibil dan juga masih ada Najwa dan yang lainnya ya. Mm-hmm. Oke, Sherly pamit, nanti bakal ada Kak Asma yang akan menemani abang kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sherly pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa. Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami. Dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang. Dirangkaikan terus, cek

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Nah, di Pro 4 FM Ragam Budaya Nusantara, Abang dan Kakak masih terus kami hadirkan informasi tentang bagaimana kita harus mengenal ragam tradisi dan budaya Indonesia. Ya, seperti kita ketahui juga, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki kebudayaan dan tradisi yang erat dengan lautan, ya. Sebagai bangsa bahari, aktivitas dan perekonomian Indonesia sejak dulu sudah sangat bergantung dengan kekayaan lautnya. Sehingga leluhur bangsa Indonesia percaya bahwa laut merupakan sumber kehidupan, terus juga pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjadi tanggung jawab dan dilindungi bersama. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, membuat suatu kepercayaan dan tradisi untuk menghormati dan mengelola sumber daya lautan secara berkelanjutan. Salah satunya nih, Abang dan Kakak, adalah tradisi Sasinggama yang dilakukan masyarakat pesisir perairan Kaimana yang terletak di Papua Barat. Yuk, kita mengenali tradisi Sasinggama, tradisi menjaga laut suku Koiwai, Papua. Tradisi ini merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat suku Koiwai untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindunginya dari eksploitasi secara berlebihan. Tradisi tersebut khususnya di Pulau Siawatan dilakukan dengan pembukaan kembali wilayah laut atau sasi yang sebelumnya dijaga untuk tidak dilakukan penangkapan ikan, sehingga ekosistem yang berada pada wilayah sasi ini benar-benar dapat mengalami regenerasi, ya. Pembukaan diawali dengan prosesi pencabutan Sasinggama oleh pemilik sasi dengan mencabut janur kelapa yang sudah terpasang selama hampir 4 tahun di lokasi tersebut. Terus nih, janur kelapa yang sudah dicabut kemudian dicelupkan ke dalam laut sebanyak 3 kali dan dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat sekitar secara resmi dapat segera memanfaatkan kekayaan laut yang berada di wilayah sasi. Dan biasanya nih, prosesi pelaksanaan pembukaan sasi ini dilakukan dalam waktu sepekan atau lebih, ya. Dan tradisi tersebut telah menjadi warisan budaya turun-temurun dari suku Koiwai dan khususnya di masyarakat pesisir perairan Kaimana. Tradisi tersebut dilaksanakan dengan berfokus pada pemanfaatan biota laut seperti lola, teripang, siput batu laga, dan yang menjadi komoditi utama masyarakat Pulau Siawatan. Selain dilakukan oleh masyarakat Pulau Siawatan, tradisi Sasinggama ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai di Pulau Namatota, Pulau Adijaya, dan Pulau Kambala atau Pulau Besar. Sebenarnya apa sih makna dan filosofi dari tradisi Sasinggama? Yuk, mau tahu? Kita cari tahu lagi, ya. Dan yang pastinya, Abang dan Kakak, segala tradisi yang terjadi, yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu pasti punya makna dan filosofi, ya, termasuk tradisi Sasinggama ini, ya. Tradisi Sasinggama ini merupakan suatu bentuk tradisi masyarakat pesisir untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam lautnya. Konservasi secara tradisional yang telah dipertahankan turun-menurun oleh masyarakat suku Koiwai Papua Barat ini menjadi suatu bukti penghormatan dan bentuk upaya perlindungan masyarakat pesisir sejak dahulu kepada alam. Dan selain itu, tradisi Sasinggama ini juga turut membantu upaya pemerintah daerah untuk menjaga kawasan konservasi perairan Kaimana yang menjadi rumah dari 937 spesies ikan, terus juga ada 492 jenis karang di sana yang hidup di bawah laut Kaimana. Itu dia, ya. Yuk kita jaga lingkungan dengan turut melestarikan tradisi-tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

Gotong royong merupakan salah satu budaya kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan mempersatukan kita dari Sabang hingga Merauke. Walaupun berbeda agama, suku, dan warna kulit, sehingga mendapat pujian dari bangsa lain karena budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia.

Budaya gotong royong benar-benar hidup dan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di masa lalu. Jalinan persaudaraan di antara mereka begitu indah, seakan tidak ada kesulitan yang terabaikan. Merajut hari-hari dengan bergandeng tangan, membangun lingkungan yang aman dan damai. Tapi kini, modernisasi dan globalisasi melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks, sehingga budaya gotong royong yang sudah terjalin sejak dulu, kian terkikis ditelan perkembangan zaman. Kepribadian bangsa Indonesia yang kaya akan unsur budaya nyaris punah. Akankah kita biarkan hilang? Mari kita bangun kembali budaya gotong royong.

beragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, budaya, ras, dan agama. Memang sudah sepatutnya Indonesia bersatu agar tidak terpecah belah. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, abang dan kakak, kenapa sih selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Kalau misalnya di kota Medan atau di mana aja ya di seluruh Indonesia, kalau ada syukuran pasti ada tumpeng. Nah, kita coba cari sejarahnya nih ya. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Dan tradisi ini dulu ya sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu dia. Jadi tumpeng ini hidangan wajib pada acara tradisi ya. Dan biasanya ya diisi dengan beragam lauk pauk dengan nasi kuning sebagai ciri khasnya. Terus juga kerap dilakukan ataupun digunakan dalam upacara baik yang sifatnya kesedihan ataupun gembira. Dan juga abang dan kakak ya, tumpeng ini jadi bagian penting dalam perayaan kenduri masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga simbol untuk menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, tidak mudah putus asa juga. Ada simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Dan bentuknya yang kerucut itu diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara penyajian nasi tumpeng beserta lauk pelengkapnya juga memiliki filosofi loh ya, dan makna tertentu. Biasanya lauk pauk yang mengiring gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu, maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan. Itu dia. Banyak sih sebenarnya ragam tumpeng pada setiap perayaan ini ya. Ada tumpeng robyong, ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian ada tumpeng 7 bulan ya, digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Ini terbuat dari nasi putih yang disajikan di atas tampa. Ada tumpeng pungkur pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang, dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran, dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Ada tumpeng putih juga. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan untuk acara sakral. Ada tumpeng nasi kuning, ya, ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur dan digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Dan ada tumpeng nasi uduk. Ini disebut juga tumpeng tasyakuran, ya, digunakan untuk peringatan maulid Nabi. Ya, itu dia abang dan kakak, ya. Kenapa selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Sejarahnya kita udah tahu, dan yang pastinya kita harus tahu dan harus lebih banyak tahu lagi tentang ragam kebudayaan, tradisi, kuliner, dan segala macamnya yang ada di Indonesia.

Bulang Sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang Sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang Sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang Sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Payu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan super vulkano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan ladan. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

0: pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak dimanapun beradanya, Anda dimanapun Anda berada, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Oh.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat siang Abang dan Kakak Perompet Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran relay berjaringan siaran budaya Nusantara dari studio UKM mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong.

0: Kita jam 13.
1: Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Mun Jirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Mun Jirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

dan destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Perompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Perompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital. Sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya, panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit, Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya?
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik, silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya, di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak, tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak, mungkin Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit, kalau Sarawaga Lembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya. Insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong tuh seperti apa? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang. Lalu yang unik, pisaknya. Pisaknya itu rendah. Tidak seperti bagaimana celana Mm-hmm. Ya, tapi dia pisahnya lebih rendah. Nah, okay. Ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul. Mm-hmm. Ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, okay, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah. Mm-hmm. Tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja. Mm-hmm. Dan di bawahnya lebih sempit. Itu okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong, mm-hmm, itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Oh. Kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Ya, Jepang, yeah, India, mm-hmm, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu, hmm, ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mak ya.
4: Khusus, hmm, yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke. Okay.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Nah, ternyata itu berfungsi, okay, untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, okay, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Pergerakannya lebih, mm-hmm, bebas, tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu, yeah, sehingga celana atau Sarawak Galembong, mm-hmm, itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam, mm-hmm, silat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan rendai. Tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada, mm-hmm, yang misalnya kusir pedati,
3: iya,
4: memakai itu juga.
3: Oke. Okay.
4: Pedagang, iya, memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai Sarawak Galembong,
4: babi pakai galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional, fungsional di berbagai kegiatan, khususnya, hmm, yang laki-laki.
3: Oke, okay, baik. Memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Okay. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, sile. Nah, itu bagaimana, Ma, nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Ma?
4: Yang pertama, bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang, hmm, lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir, hmm, sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, hmm, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya. Namanya kandi.
3: Oke, okay, baik.
4: Nah, menurut keterangan, hmm, dari pengguna di dalam bermain randai, ya, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang, hmm, pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Hmm. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya,
4: lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Bayu itu daerah Bayur. Mm-mm. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, okay. Ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah itu, namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Itu pisaknya lebih tinggi, mm-hmm, dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan, mm-hmm, bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan. Mm-hmm. Yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh Galemo yang pisaknya rendah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, Galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya Guntiang Ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara Galembongnya.
4: Jadi bukan Galembong, dia namanya Guntiang Ampe.
3: Oh, Guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, okay, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya, budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Jadi dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawa Galembong. Biasanya tentang sarawa Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana Galembong, sarawa Galembong. Sarawa Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawa Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari Unan.
3: Wah,
4: saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang sarawa Galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang. Ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, ya, kita belum menemukan
3: belum, yang lain. Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi. Karena
4: pola di bagian pisak itu.
3: Oh, okay.
4: Pola di bagian pisak. Pola yang mirip di bagian pisak celana sarawa Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba.
3: Oh, okay.
4: Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik. Ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki. Walaupun tidak sama, tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu.
3: Iya.
4: Itu yang asumsi saya ya. Okay. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan. Dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai. Saya mencari karena pakaian Galembong ini. Apa saja jenis Galembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
3: Oke, okay. Nah, menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Galembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarawa Galembong nih ada enggak? Rupanya ini kita
2: belum ditemukan. Oke deh. Nah, Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun sarawa Galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itik ya?
3: Iya.
2: Tapak itik. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun sarawa Galembong itu punya ciri khas tapak itik itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
3: Iya,
4: baik, Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya. bagi orang Minang sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
5: Yeah.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah, udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato.
4: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata
4: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan. Berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat. Tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong. Tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
3: Itu penandanya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasilek, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jahwi, memakai itu. Ini pakaian yang umum. Dan fungsinya untuk kegiatan
3: sehari-hari.
4: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada. Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawa Galimbong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
2: Baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Uniriri, ya.
4: Ini Noel, betul. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
5: Baik.
4: Atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
3: Belum. Sampai saat ini, Mak, ya?
4: Iya.
3: Yeah.
2: Oke deh, baik kalau gitu. Ya mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik, Unit Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
3: Baik, ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi ini Mas Noel, di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh sahabat budaya ya.
2: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Bang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Mak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah,
3: orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Wah, unik ini celananya, ya.
3: Naik pesawat pun pakai itu, gitu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Mak, ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sana basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke. Baik. Uni Riri, di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Suara
4: Halo,
1: budaya
4: Nusantara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Minangkabau, kenangan dan cinta. Pusako bundo dahulunya. Dengan Cik Guria pendengar setia dari Nusantara, Uni Riri.
2: Iya, Cik Guria ini.
4: Halo?
2: Mak Kari.
1: Iya.
4: Dengar Cik suara saya, Bang Uni.
1: Dengar, Cik Guria.
4: Aduh, Bang Noel, sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng dengan, manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak?
2: Narasumber Mak Kari.
1: Mak Kari, Cik Guria.
4: Manggil apa, Bang Noel?
1: Mak Kari.
4: Mak Kari, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Guria.
4: Salam kenal dengan Cik Guria. Dengan ini yang juga, aduh ya, luar biasa gantengnya nih sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
4: Temanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
1: Iya, betul.
4: Salah, mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa, jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan.
4: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipahamin paparannya atau celana gelombang, galombang, galembong atau bahasa
3: Inggrisnya
4: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya buat pertanyaannya begini Pak Makarim.
3: Yep.
4: Seperti apa Pak nih, apalagi dengan apa sih kan ada dengan kesenian dan bela diri itu, seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri, terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gul. Sudah paham ini Noe Bang Noe ya? Pertanyaan
1: baik.
4: Cik Gul ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka panjang. Apa namanya? Pai baburu ka padang panjang.
1: Cakap.
4: Ruto di tengah rimbo.
1: Cakap.
4: Jam berubah gadang Sarawak Galombang. Sampai sirno artinya enggak tahu yang ditanya. Itu saja buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dapat sepantu dulu nih sama Makar ini.
1: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali ayia gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya ayia gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah Bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu setel pasang satu pasang galembong Bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya enggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sile-nya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan. Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi, bekerja sama dengan desainer, modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
2: Oke.
3: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
2: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kurung basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya Bang Noel ya.
1: Iya.
2: Udah dijawab nih sama Mak Kari nih pertanyaan dari Ciguria tadi.
1: Iya, benar
2: baik
1: banget.
2: Ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Perempat ya.
1: Silakan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Mak Kari, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke, siapa namanya?
2: Dia
3: di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan
2: terbesar untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak?
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
2: Okay.
3: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
2: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
2: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
2: Banjir bandang ya,
3: Mak. Agak keras.
2: Aman, Mak.
3: Sorry, Noel.
1: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
3: Iya, harus.
1: Harus itu.
2: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk Denusana Padang atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Okay. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Iya, betul.
2: Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
1: Iya.
5: Nah, saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu, kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesungguhnya bagus kalau dimodifikasi. Jadi galembong, tapi gimana gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam, atau saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Mazum memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong resikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
2: Iya.
3: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh, dar-dedor di mana-mana ya, Maya.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
2: Iya.
3: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
2: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit. Termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
2: Penyakit.
3: Itu untuk pakaian yang cewek.
2: Iya.
3: Tapi untuk Galembong itu kecil
2: resikonya. Kecil resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
2: Oke.
3: Okay. Masalah warna enggak ada masalah.
2: Mania,
3: bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Oh, oke.
3: Okay. Lalu kalau hitam kan enggak kelihatan kotornya. Fungsional
2: Okay. Iya siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Noel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, okay,
2: sama
1: baik. Di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini Uniriri ya.
2: Enggak terasa.
1: Enggak terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya. Jadi kita enggak kerasa gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uniriri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari, silahkan.
2: Oke, silahkan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudayaan Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
3: Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
1: Oke, baik, itu dia ya.
2: Nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
2: Iya,
1: terutama terutama melalui
2: budaya orang gitu ya.
1: Bener, itu
2: ya.
1: Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
2: jangan ya sana ya sama budaya.
1: Itu dia.
3: Ya. Satu hal yang saya katakan.
2: Boleh. Silakan,
3: Mak. Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Oke, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa, sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
1: Oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia.
1: Baik.
3: Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Oke, baik. Siap. Padat
2: banget nih yang materi kita hari ini.
1: Betul. Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik. Iya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses pokoknya.
3: Nova Kalista.
1: Iya. Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berberita jam 14.
1: Abang Po, sejumlah kegiatan hiburan berskala internasional di Jakarta mendorong pergerakan ekonomi hingga hampir 250 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan nilai tersebut berasal dari penyelenggaraan festival musik Pesta Pora dan konser The Weeknd selama 2 hari. Menurut Pramono, kehadiran musisi internasional turut memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain The Weeknd, sejumlah musisi internasional seperti Kanye West dan Westlife juga dijadwalkan menggelar konser di Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, Pawai Kitong dan Budaya Nusantara Batam Kepri 2026 menampilkan perpaduan tradisi Tionghoa dengan beragam kesenian Nusantara di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata mengatakan keberagaman budaya menjadi salah satu kekuatan Batam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata. Kegiatan tersebut diikuti 68 peserta Kitong dari dalam dan luar negeri serta berbagai kelompok seni budaya. Pawai menampilkan barongsai dan naga yang dipadukan dengan kesenian Melayu, Padang, Dayak, Reog, Silat, hingga kesenian dari kawasan Indonesia Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Selamat siang Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, baik lagi nih bersama Sanan tentunya di 88,4 MM dari Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, di edisi kali ini dalam program Alunan Musik Roncong dan Kabar Informasi Menarik tentunya, mari kita sejenak mendengarkan alunan-alunan sahdu musik roncong dan kabar-kabar informasi menarik lainnya Bang dan Kakak. Tapi sebelumnya Bang dan Kakak, saya bakal putarin salah satu lagu yang mungkin sering kita dengar, yaitu lagu dari almarhum Didi Kempot yang berjudul Pamer Bojo. Jangan kemana-mana Bang dan Kakak, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Lagi Abang dan Kakak Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Itu dia tadi Abang dan Kakak, lagu dari almarhum Didi Kempot yang berjudul Pamer Bojo. Memang Abang dan Kakak, ketika kita dihianati oleh cinta itu sakitnya minta ampun Abang dan Kakak. Apalagi ketika orang yang kita cintai memamerkan pasangan barunya di hadapan kita. Aduh sakitnya Abang dan Kakak, ampunlah Abang dan Kakak. Tapi percaya Abang dan Kakak, kalau ketulusan yang sebenarnya adalah mengikhlaskan orang yang kita cintai untuk kebahagiaannya meskipun itu bersama orang lain. Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan karena masih banyak lagi lagu-lagu sahdu dan informasi menarik yang Sahnan akan bagikan untuk Abang dan Kakak.

Kekasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya. Dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan alunan musik keroncong Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Boy, jangan sok kegantengan kali kau ya. Hah? Balikkan tuh parfum yang kukasih sama kau. Jam tangan, baju. Kau pikir aku cemburu? Kau jalan sama mantan kau yang gak seberapa itu. Hah? Jijik kali aku liatnya. Biar tahu rasa dia.
1: Dari tadi abang perhatiin, kok kayak orang sewot gitu? Ada apa, nah?
0: Ini bang, lagi update status. Lagi muak aku nengok seseorang.
1: Coba lihat. Nah, ini yang gak bener nih.
0: Habis, kalau gak dikeluarin gini bang, sesaknya gak hilang-hilang nih di dada.
1: Iya, tapi curhat masalah pribadi seharusnya dilakukan hanya di depan orang yang kita percayai dapat membantu memberikan solusi, bukan kepada publik. Makanya, kita harus cerdas menggunakan media sosial.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sana ada tips nih buat Abang dan Kakak dan buat keluarga terdekat kita agar saling menjaga budaya yang ada di Sumatera Utara ini, khususnya agar selalu tetap terjaga. Dan itu adalah bagian daripada tugas kita, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang ingat akan sejarah bangsanya, Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, tiga cara sederhana menjaga budaya di lingkungan keluarga. Yang pertama nih Abang dan Kakak, kenalkan budaya kepada anak-anak sejak dini. Yang gak harus melalui pelajaran yang berat, bisa dimulai dari lagu daerah, cerita rakyat, makanan tradisional, atau mengajak anak melihat pertunjukan seni. Yang kedua, gunakan dan hargai bahasa daerah. Bahasa merupakan salah satu identitas budaya. Menggunakan bahasa daerah dalam situasi yang tepat dapat membantu menjaga keberlangsungannya. Yang ketiga, Abang dan Kakak, dukung pelaku seni dan budaya. Kalau ada pertunjukan seni tradisional di sekitar kita, mari hadir dan memberikan apresiasi dengan apresiasi. Dan begitu para seniman juga mendapat ruang untuk terus berkarya. Jadi Abang dan Kakak, menjaga budaya tidak harus menunggu kita menjadi budayawan. Kita semua bisa ikut menjaga budaya mulai dari rumah dan lingkungan terdekat. Tetap di Perempat Medan Abang dan Kakak. Masih banyak lagi informasi dan lagu-lagu Keroncong Sahdu yang bakal saya putar untuk Abang dan Kakak. Tetap di Perempat Medan, Suara Nusantara.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti, enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah enggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, masih bareng Sahnan di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, tampaknya cuaca di luar rada-rada cerah, rada-rada mendung ya Abang dan Kakak. Kayaknya bakal hujan lah kalau malam nanti Abang dan Kakak. Nah, Sahnan mau infoin ya Abang dan Kakak, perakiraan cuaca dini dari BMKG. Nah, cuaca di Kota Medan hari ini secara umum diperkirakan bervariasi dari cerah berawan hingga potensi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 60% hingga 98%. Kondisi umum sebagian besar kecamatan diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari, lalu berpotensi mengalami hujan ringan atau hujan lokal pada sore hingga malam hari. Nah, buat Abang dan Kakak mungkin yang lagi di jalan berkendara mau menuju suatu tempat atau mau berwisata, pastikan kita bawa jas hujan ya Abang dan Kakak, biar kalau hujan kita bisa tetap gerak. Karena kalau kita hujan-hujanan nanti masuk angin payah Abang dan Kakak ya. Jadi Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, masih banyak lagi nih informasi menarik dan lagu-lagu sahdu versi keroncong yang bakal Sahnan puterin. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, sahabat budaya, tibalah kita di akhir alunan musik keroncong. Sanan pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan abang dan kakak selama satu jam ini. Tetap lestarikan budaya Indonesia, cintai musik Nusantara, dan jangan pernah berhenti mengenal kekayaan budaya yang ada di sekitar kita. Abang dan kakak bakal ditemani oleh rekan saya Najwa Alia. Jadi abang dan kakak tetap di From 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Bisa request di acara itu?
1: Bisa dong. Caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Perempat Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Prodangdut, makin asik, makin yahut.

0: Halo, teman-teman Kompas FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Hai, hai, hai, abang dan kakak kembali lagi pasti Najwa hadir di Predendut. Makin asik, makin yahut. Najwa gak sendirian, udah ada siapa nih?
1: Ada Bibil.
0: Iya, Najwa dan juga Bibil di sini ya. Ini sudah ada telepon pertama kita nih, Kak Bibil. Siapa dulu dong?
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat makin asik makin yahut.
0: Oh. Iya, makin asik makin yahut. Lupa dia ya.
2: Lupa dia nya. Sisil tuh ya.
0: Bibil.
2: Oh, Bibil, iya ya.
0: Cynthia, gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat lagi kabar Nazu dan Sisil.
0: Sehat juga.
1: Oh, sehat juga.
2: Ini cuma berdua, bisa bertiga, ada dua atau siapa? Raden mana Raden?
0: Enggak ada, berdua.
2: Mana tiga ya ya.
0: Iya. Yep.
1: Mau request lagu apa nih?
2: Itu coba dari apa? Dari apa tuh? Apa tuh ya?
1: Dari apa tuh?
2: Itu coba dari...
0: Ini ada dari Liz, mau nggak? Ada Nela Karisma, Asal Kau Bahagia. Terus ada Imam S. Arifin Aziza sama... Ada apa nih? Benang Biru dari Maggie Z.
2: Coba tuh coba yang Asal Kau Bahagia coba.
0: Asal Kau Bahagia, hey. Nela Karisma boleh. Nanti diputerin ya.
2: Masuk nanti malam. Masuk nanti malam.
0: Nanti malam ada Shirley Vika.
2: Tapi pagi Shirley, tadi pagi Shirley.
0: Oh iya, Shirley atau Marlon ya.
2: Oh iya.
0: Oke, nanti diputarin lagunya ya.
2: Oh iya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Cynthia tadi ya, Kak Bibil ya. Oke, ini ada siapa di mana lagi nih?
1: Bro Dangdut.
3: Makin asik, makin ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Kak Bibil Natu, Bom sayangku.
0: Oh iya, Bu Ratni ya. Bu Ratni aja gak sendiri.
1: Ada Bibil.
3: Ada Bibil, ada Najwa.
0: Iya, betul.
3: Najwa mana lagi satu? Najwa. Jadi dua, Najwa yang situ.
0: Berdua doang.
1: Mau request lagu apa, Bu?
3: Aku tadi deh, siapa tadi?
0: Pilihannya, ini ada Imam S. Arifin Aziza, terus ada Maggie Z. Benang Biru, sama ada Elvi Sukaisi Bercanda.
3: Benang Biru aja.
0: Benang Biru, boleh. Nanti Najwa putarin ya, Bu Ratni ya.
3: Terima kasih, Anak Najwa. Sehat selalu, lancar-lancar cantiknya.
0: Amin.
1: Sehat selalu juga.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada apa lagi nih, Kak Bibil?
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Ya, siapa di mana? Waalaikumsalam.
4: Siapa satu lagi?
1: Bibil.
4: Riril.
1: Bibil. B, Bibil.
4: Bibil.
0: Iya, benar Bibil.
4: Bibil. Hai Bibil.
1: Halo.
4: Salam kenal Bibil.
1: Salam kenal juga.
4: Iya.
0: Dengan siapa di mana nih?
4: Pendatang baru.
0: Siapa tuh pendatang barunya?
4: Ferdiansyah Putra.
0: Oh, ada Bang Ferdi ya?
4: Iya.
0: Iya.
1: Bang Ferdi mau request lagu apa?
4: Mau request lagu ini, apa namanya?
0: Apa tuh?
4: Dari Bang Roma
0: Irama.
4: Iya.
0: Oke.
4: Judulnya Seribu Satu Macam.
0: Seribu Satu Macam boleh nanti diputarin.
4: Tapi kalau nggak ada itu ya.
0: Ada.
4: Request Bibil yang nyanyi.
0: Iya. Oke.
4: Buat mana Bang? Bang Najwa sampean. Buat Mbak Najwa, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, udah banyak nih yang request ya Bang Kakak. Najwa putarin dulu dan nanti Najwa akan kembali hadir menemani di Predangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Predangdut, makin asik makin yahut.

Ya Bang dan Kakak, sesaat lagi azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: 88,4 FM Rumah Tadari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya, dan juga ada siapa nih?
1: Ada siapa? Ada Bibil.
0: Iya, udah telepon pertama kita lagi. Pertama enggak sih. Halo Pradangdut.
2: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Ririn.
2: Iya, apa kabar Kak?
0: Sehat.
2: Ini kira tadi gak angkat telepon.
0: Angkat dong, Najwa gak sendirian loh Kak Ririn.
2: Dengan siapa Kak?
1: Ada Bibil.
2: Hai Kak Bibil. Halo. Salam kalau dari Ririn buat udah mandi di galang Kak.
0: Ya, Kak Ririn mau lagu apa Kak Ririn?
2: Kak, lagunya Kepiting Laut Kak, dari Epa siapa itu ya? Coba lah kakak ketik di situ, lupa.
0: Kepiting Laut.
2: Iya.
0: Kepiting, sebentar ya, Naja cari dulu ya.
2: Oke. Okay. Hujan di sana Kak?
0: Terik sih di sini.
2: Iya, di sini angin ngeri kali anginnya.
0: Ini Kepiting Laut dari Enisa Gita.
2: Iya, ini jelas mungkin.
0: Ini. Oke, boleh. Nanti Naja putarin ya. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Ririn request lagu Kepiting Laut tadi ya. Oke, okay, maka yang masih mau gabung di Perdengdut. Iya, karena nanti kami nemenin Perdengdut sampai pukul berapa, Bibil?
1: Sampai jam 5.
0: Iya, benar. Jadi yang masih mau join masih bisa pastinya ya. Karena kebetulan cuacanya juga mendukung nih ya. Agak-agak mendung gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita galau pakai lagu-lagu barat tuh udah biasa. Galau pakai lagu dangdut kapan lagi ya kan? Bareng perempat pula. Oh, ini kayaknya mau menggalau ini. Halo, Perdengdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
0: Siapa?
3: Wah, Ali, Najwa. Najwa nih.
0: Iya, Najwa dan Bibil di sini.
3: Ali dari Pantai Labu.
0: Oh iya, Dewa Ali. Gimana kabarnya, Wak?
3: Panas, ini panas.
0: Panas ya. Oke, lah, Wak Ali mau lagu apa?
3: Lagu Mencari Air lah nih, Tujuh Sumur. Elvi Sukasih, supaya dingin sedikit.
0: Tujuh sumur, sebentar ya.
3: Supaya dingin.
0: Supaya dingin. Tujuh sumur Elvi Sukasih, oke boleh. Nanti aja putarin ya.
3: Selamat tugas, tugas ya.
0: Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ali di Pantai Labu tadi ya. Pendinginan dia, minta lagu Tujuh Sumur. Oke deh ya. Yo, yang masih mau request abang dan kakak, kayaknya kita ke WhatsApp dulu lah ya. Kita belum ada bacain WhatsApp nih dari tadi. Ini ada requestan dari siapa nih yang pertama ya. Halo Pradangdut, makin asik makin nyahut. Ada Ika di Krakatau.

FM 4 RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya. Apa nih, berisik sekali Anda. Beri peradangan makin asik, makin yahut, walaupun semakin di penghujung waktu kita ya. Oke, buka lagi nih layan teleponnya. Yuk, yang masih mau request-request lagu dangdut, masih bisa pastinya Bang Kakak ya. Kalau misalnya belum ada yang request lewat telepon lagi, kayaknya kita ke WhatsApp lagi nih ya. WhatsApp Prodangdut, makin asik, makin yahut. Selamat sore Kak Najwa, orang setia luhur. Dari konsen setia luhur mau request lagunya Zazkia Gotik 1000 alasan. Terima kasih, sama-sama. Dan selanjutnya masih ada requestan lagi dari siapa ini? Dari... gak ada namanya lagi nih ya. Kayaknya sekitaran sini ya. Mau request lagunya, lagu siapa? Hayo. Oke, Roma Irama Berdendang. Oke, balik nanti diputerin ya. Dan pastikan juga Bang Kakak terus bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu di Indonesia Barat di Prodangdut, makin asik, makin yahut.

Amak permusik nami, ala rono di sonna poso buluk siat kesaran, naeng manottor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu, Allah yado gemma. Baik kamu ma musik naya mang, kabo baik kamu asahit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Kakak. Di mana saja Anda berada, sore hari ini kami kembali hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Senin 28 September 2026 dengan tema karakter baik yang patut dicontoh dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Selamat mendengarkan.

0: Man aradat dunya fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Selawat berangkaikan salam, marilah senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak berselawat kepadanya. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Pro 4 FM yang dirahmati Allah, salam kebaikan dan salam budaya untuk kita semua dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dalam kajian Mutiara Sore kita kali ini yang berjudul Karakter Baik yang Patut Dicontoh dari Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar RRI Pro 4 FM yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang sosok teladan sepanjang masa, tidak ada nama yang lebih indah untuk dikenang dan diteladani selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَّنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sahabat pendengar RRI Pro 4 FM yang dirahmati Allah, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya mengenai bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab singkat namun sangat padat. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Lantas, apa saja karakter utama dari kepribadian Rasulullah SAW yang sangat patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah kejujuran yang diakui musuh atau al-amin. Bahkan jauh sebelum diangkat menjadi Nabi, masyarakat Quraisy sudah memberi beliau gelar Al-Amin, artinya orang yang sangat terpercaya. Kejujuran Rasulullah bukan hanya saat beliau berada di atas angin, tetapi dalam setiap perkataan. Di zaman sekarang, ketika krisis kejujuran kerap terjadi, meneladani sifat jujur Rasulullah adalah kunci untuk membangun kembali rasa saling percaya di tengah masyarakat. Yang kedua, kelembutan dan tidak mudah menyimpan dendam. Sifat Rasulullah yang sangat menonjol adalah kelembutan hatinya. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tentu ingat kisah ketika beliau berdakwah di kota Taif. Beliau dilempari batu hingga berdarah. Namun ketika malaikat menawarkan untuk menghancurkan penduduk kota tersebut, Rasulullah justru menolak dan mendoakan mereka. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui karakter pemaaf dan tidak pendendam. Inilah yang membuat Islam menyebar dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Yang ketiga, kerendahan hati, tawaduk kepada siapapun. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin besar, Rasulullah SAW tidak pernah menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang lain. Beliau mau mendengarkan keluhan rakyat kecil, mendatangi undangan orang miskin, bahkan menyapa anak-anak kecil di jalanan terlebih dahulu. Beliau tidak canggung untuk memperbaiki terompahnya sendiri atau membantu pekerjaan rumah tangga. Kerendahan hati ini mengajarkan kita bahwa jabatan dan kedudukan tinggi tidak boleh membuat kita tinggi hati. Yang keempat, kepedulian sosial yang tinggi, kepedulian pada umat. Rasulullah adalah sosok yang paling empati. Beliau tidak bisa tidur tenang jika mengetahui ada tetangganya yang kelaparan. Rasa sayangnya kepada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah sangat luar biasa. Beliau mengajarkan bahwa ukuran keimanan seseorang juga dilihat dari sejauh mana kepeduliannya terhadap penderitaan sesama. Pendengar RRI Pro 4 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak harus selalu dimulai dari hal-hal yang besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Menyapa tetangga dengan senyuman, jujur dalam bekerja, menahan emosi saat dikritik, serta mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Semoga melalui tausiah singkat ini, Allah mengkaruniakan kepada kita kekuatan untuk terus memoles akhlak kita agar bisa benar-benar meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar setia RRI Pro 4 FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum masa kematian.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan Bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Apa kabar saatnya azan Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah salat malam. Semoga melebari kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
1: Allahu

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya terkenal.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Még ezzel tűnünk.
1: De nézzenek!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

88,4 FM Pro 4 Era Rimet dan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya. Dan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita ada di Ragam Irama Nusantara, khususnya budaya Jawa nih. Dan kebetulan juga nih jam-jam yang makan malam ya, mungkin kita melipir sedikit ke kuliner khas Jawa nih, yaitu ada gudeg. Jadi gudeg ini adalah salah satu makanan khas Jawa yang berasal dari Yogyakarta. Dan gudeg sendiri terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan, gula merah, dan juga berbagai macam rempah. Rasanya cenderung manis dan juga gurih. Dan biasanya gudeg ini disajikan bersama nasi, ayam, telur, tahu, tempe, dan juga sambal krecek. Dan gudeg ini menjadi salah satu makanan yang terkenal karena cita rasa yang khas dan juga proses memasaknya yang membutuhkan waktu cukup lama. Pastikan terus bersama Najwa, Bang Kakak di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, FM Permata Medan, suara budaya Nusantara, Bang dan Kakak ya, nggak terasa sudah di penghujung waktu pastinya. Najwa sudah menemani dari pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih untuk antusiasnya Bang dan Kakak ya. Setelah ini akan ada rekan Najwa Syatlifika yang menemani santai malamnya Abang Kakak. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Permata FM, suara budaya Nusantara. Najwa izin pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama Dumai.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengura.

0: Dekan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan nikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya.

0: Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
1: Yo.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Cik Sima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayang?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
1: Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah Pangeran turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri Pangeran saja. Kita titip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
1: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
0: Iya.
1: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal pangeran ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi 4, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah, Ratu. Silahkan, Ratu, untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah, Ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih, Ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya, pengawal. Silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisimah mengisi comol yang terdapat di Tepak Sirih, putusan Kerajaan Empangkuala dengan Pinang dan Gambir, Ratu Cisimah meletakkan Pinang dan Gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisimah telah menjawab pinangan sang Pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisimah tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silakan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan

0: anak-anakku. Kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, emak. Ya, emak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, emak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya anakku. Maafkanlah emak karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya emak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

dari sini. Mak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seribu Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan

0: Mana? Kami hadir dengan beragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaktif pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Tanpa mengundang fasilitas online.

0: Baik, assalamualaikum, selamat siang, Abang dan Aka, pendengar dan juga sahabat budaya program 4R Medan. Kembali hadir kesempatan hari ini, saya Kiki Koswara senang sekali menyapa Anda melalui acara Dialog Budaya Lokal. Hari ini sampai dengan 60 menit ke depan kita akan sama-sama menyimak dan juga mendengarkan tentang tentu budaya yang akan kita hadirkan kesempatan siang hari ini. Anda juga bisa berinteraksi melalui telepon di 01-846-3116 ataupun di pesan WhatsApp 08-1161-44-248. Tema yang akan kita hadirkan mengenai sejarah dan potensi wilayah Tapanuli bagian selatan ya. Menghadirkan narasumber kita yang sudah tampil cantik di sebelah saya, yaitu Dr. Tuti Khairani Harahap SSMSI bergelar Namora Sodo Guron Boru Harahap. Beliau aktif sebagai Dewan Ahli Batak Center dan Dewan Pakar Komite Masyarakat Danau Toba. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah tampil cantik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nanti kita berbincang juga dengan narasumber berikutnya, yaitu Ibu Friska Elita Kasalda Harahap, bergelar Ratu Dangsina Naihuala Boru Harahap, yang merupakan tokoh budaya Tapanuli bagian selatan dan penasihat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, dan masih banyak saat berkegiatan beliau yang hebat ini. Sebelumnya kita sapa juga Bu Friska ya. Selamat siang, Bu.
1: Selamat siang, Pak.
0: Kabar sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tampil cantik dengan ulosnya ya.
1: Ya. Baik. Ini ciri khas kita.
0: Ciri khas kita. Anda, Abang Daka, bisa juga mendengarkan melalui frekuensi 88,4 MHz dan juga RRI Net Medan serta RRI Digital. Mengawali dialog kita, perbincangan kita akan kita hadirkan untuk terlebih dahulu obrolan bersama Ibu Tuti dulu ya. Ibu Tuti, ini tentang gambaran singkat dan asal-usul budaya masyarakat Tapanuli bagian selatan. Jadi untuk pendengar kita ingin lebih mengenal juga bagaimana sih asal-usul masyarakat Tapanuli bagian selatan yang juga memiliki keunikan dan juga ragam budaya yang berbeda. Begitu, silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya sapa dulu ya para sahabat budaya.
0: Iya.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Semoga kita semua sehat semua ya. Nah, hari ini memang hari yang sangat spesial buat kami ya. Kami diberi kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana sejarah peradaban. Karena kalau bicara sejarah peradaban Tapanuli Selatan, ya kita harus mengingat founding father kita juga mengatakan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Artinya apa? Ada sejarah yang spesifik di Tapanuli bagian selatan ya. Apa itu? Ya, Kerajaan Panai. Ya, bagaimana Kerajaan Panai? Panai itu Padang Lawas. Nah, kenapa dia menjadi spesifik? Saya mengatakan bahwa peradaban yang ada di Sumatera Utara ini tertua itu adalah Kerajaan Panai. Dan Kerajaan Panai menjadi spesifik, menjadi kajian ya, karena ada peninggalan-peninggalan situs candi. Tidak ada di Sumatera Utara ada candi. Tapi yang ada adalah di Tapanuli bagian selatan ya. Nah, dulu Tapanuli bagian selatan itu namanya Kerajaan Panai. Ya, Tabaksel. Panai itu sendiri adalah Padang Lawas. Di situ muaranya. Orang sering bertanya, apa sih itu Kerajaan Panai? Di mana situsnya? Ada di Padang Lawas. Dulu Padang Lawas itu ya, sekarang kan Padang Lawas Utara. Itulah base camp candi-candi itu. Walaupun di tempat lain ada di Simangambat, di Madinah. Ya. Ada di Sipiro dan sebagainya. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama adik saya yang dia terlibat dalam mengkaji situs-situs itu ya, mengundang arkeolog dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa kita belajar sejarah Tabaksel ya? Karena tadi itu spesifik. Dia merupakan muara dari peradaban di Sumatera Utara ini. Dia mulai ada abad. Kalau arkeolog itu kan berbicara abad ke-9 sampai ke-14. Ternyata dalam temuan-temuan berikutnya ada yang mengatakan sejak abad ke-4, ke-3. Nah, artinya apa? Ada keunikan. Jadi di situ muara tempat asal usulnya Batak Angkola. Nah, bagaimana sih Bata Angkola? Bata Angkola itu punya kearifan lokal, Dalian Natolu. Nah, bagaimana Dalian Natolu itu? Ya, kita kalau orang Tapanuli ini, orang Batak pada umumnya tahulah itu ya. Kita bisa kaji kearifan Dalian Natolu itu, kan? Nah, ada juga kalau di Sumatera Barat itu Tungku Tigo. Nah, itu apakah bersama nanti kita kaji ya. Nah, kemudian kenapa sejarah Tabaksel ini menjadi, kan kita belajar ya, menjadi spesifik keunikan ya. Karena itu berbicara tentang peradaban manusia yang mengiringi kita melakukan segala aktivitas peradaban kekinian dan ke depan. Nah, jas merah kan, jangan lupakan sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita tahu langkah-langkah kita ke depan. Ya kan, supaya kita tahu apa yang terjadi di belakang.
0: Iya. Wah, menarik sekali ya. Ini baru sedikit sejarah mengenai kerajaan Panai ya, Bu ya. Nah, saya beralih dulu ke Bu Friska nih. Ya kan? Kira-kira yang otentik peninggalan dari kerajaan Panai itu apa aja nih? Boleh bisa dijelaskan, bisa untuk pendengar kita juga, silakan.
2: Oke, sebelum saya menjawab Bapak, saya ucapkan salam dulu ya untuk semua sahabat, teman di Nusantara. Ya, salam budaya buat sahabat-sahabat yang mencintai budaya di Indonesia, di Nusantara kita ini. Selamat siang, assalamualaikum, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, semoga kita bisa nanti memberi penjelasan yang lebih terperinci sedikit di sini untuk sahabat kita yang ada di Indonesia ini untuk lebih mengenal lagi Tabaksel. Ya. Tadi pertanyaan Bapak mengenai
0: bukti otentik atau peninggalan yang ada yang masih sekarang itu sudah ditemukan gitu.
2: Oke, bukti otentik yang paling utama itu sudah ditemukan beberapa candi. Itu paling utama ya Pak ya. Kemudian ada prasasti. Ya, prasasti ini ada patung raja, sebenarnya saya pernah lihat ini di Museum Indonesia. Patung rajanya dan dibuat di situ namanya, tapi saya sudah agak lupa karena panjang. Nah, kemudian prasasti Panai itu berupa aksara. Ada aksara Batak dan Palawa. Saya lihat di prasasti tersebut, ada di beberapa museum ya, saya selidikin, keliling. Dan kemudian ada lagi, terakhir kita temukan kuburan raja. Pada tahun 2017, kita coba mengundang arkeolog untuk membuktikan apakah ini adalah pekuburan asli orang setempat yang merupakan salah satu raja yang ada di Kerajaan Panai. Dan ternyata arkeolog menyatakan, oh benar, ini kuburannya sudah tua. Dan diperkirakan tahun 1200 meninggalnya ini raja ya, itu namanya Sultan Nasinok Harahap. Nah, di dalam pekuburan ini ada banyak prasasti. Ada prasasti berupa katak, ada prasasti hewan-hewan ya. Ada monyet, ada cicak, dan lain-lainnya. Dan kemudian letak istananya juga sudah didapat, karena di letak istananya ada batu-batu tempat untuk berdirinya pilar-pilar dari kerajaan itu, gitu.
0: Ya, jadi istana Kerajaan Panai masih dapat ternampak ya, Bu ya?
2: Yang terakhir, kerajaan terakhir.
0: Oke, ini saya tertarik dengan gelar-gelar yang ada nih. Ibu Tuti dengan gelar Namora Sodoguron Baru Harahap, dan juga Ibu Friska Elita Kasilda Harahap dengan gelar Ratu Dangsina Naihuala Baru Harahap. Dan yang saya tanyakan, apakah keturunan dari Kerajaan Panai itu memang terakhir dari keluarga Ibu Tuti dan juga Ibu Friska, atau seperti apa nih untuk mendapatkan gelar tersebut? Dari Ibu Tuti boleh silakan.
1: Baik, begini ya. Jadi kami ini memang keturunan Raja Panai. Kebetulan kami dari opung yang lebih tua dari opungnya, dari Adinda saya Friska. Tadi itu Sultan Nasino, kami Sultan Pulungan. Jadi Boruni Raja lah kami ini kan. Poparan Boruni Raja, poparan itu adalah keturunan. Nah, jadi kenapa saya bergerak Namora Sodogurun? Karena saya sudah menikah. Mungkin Bapak perlu tahu dan sahabat budaya perlu tahu, saya menikah dengan Mahapati Sriwijaya, keturunannya. Nah, Opusodogurun itu anak dari Namorasende, Raja Marjalang kalau di kelompok Asibuan. Nah, jadi dia menjadi Mahapati Sriwijaya. Nah, putranya yang dia ada beberapa putra, yang Opusodogurun itulah yang menikah dengan Putri Panai. Nah, jadi kalau orang bertanya sana, apakah pernah ada pertanyaan apakah Panai dijajah Matri? Tidak. Mereka bersaudara. Nah, fakta sejarahnya saya mengulaki pakal namanya pernikahan saya nih. Nah, disitulah dijawab dari mana? Ya, Asibuan itu anak boru pusaku di Tabaksel. Nah, ada yang bisa membantah itu. Nah, kemudian Namorasende itu siapa? Tentu Asibuan akan menjawab itu. Dia besan dari Arahab. Nah, itulah pernikahan saya. Jadi saya itu permaisurinya Sodogurun. Nah, gitu. Nah, ya. Karena saya sudah menikah, digelarkan kepada apanya suami. Ya. Nah, mungkin adik saya bisa menjelaskan. Boleh. Bagaimana gelar dia.
0: Iya, untuk Ibu Friska Elita nih, dengan gelar Ratu dan Sinanaya Nai Wala Boru Harahap. Ini sama-sama Harahap juga ya? Iya. Ya, silakan Ibu Friska untuk menjelaskan.
2: Iya. Terima kasih, ini penasaran juga ini Bapak nih ya,
0: karena kan gelar-gelar ini ya.
2: Oke. Nah, kalau di Jawa Raden Ajeng ya. Nah, kalau di sini bisa Namora, bisa Nai. Nah, saya sedikit menjelaskan apa perbedaannya ya. Nah, kalau dia kita saya mendapatkan gelar itu karena saya belum menikah, saya diberi gelar Nai. Ya. Artinya putri raja dan asli keturunan anak raja. Nah itu. Nah, ketika kita mendapatkan gelar, itu saudara laki-laki kita itu atau akan melakukan upacara adat dalam pernikahan. Nah, upacara adat ini dilakukan sesuai dengan adat akola. Adat akola ini, adat raja ini harus menaikkan gondang namanya. Nah, gondang ini juga harus mengeluarkan bendera. Nah, jadi kerajaan Panai itu punya bendera, beberapa bendera. Ini harus keluar bahwasanya itu raja sedang mengadakan pesta ria. Nah, pesta ria kepada anak-anak raja. Nah, disinilah boleh diberikan gelar-gelar raja ini kepada anak laki-laki dan anaknya yang perempuan. Nah, kalau anak yang perempuan sudah menikah, mendapat juga boleh gelar Nai, tapi juga boleh gelar Namora. Nah, gelar Nai ini diambillah ini dari istri-istri putri raja terdahulu juga. Nah, begitu. Nah, kalau gelar saya Nai Huala itu diberikan dulu oleh orang tua saya ketika pesta pernikahan saudara saya laki-laki dan melakukan margondang selama 3 hari 3 malam. Gitu. Kalau dulu sih, Pak, margondangnya itu sampai 12 hari atau 1 bulan.
0: Wah, lama juga ya.
2: Lama,
0: jadi
2: Pak.
0: Jadi artinya memang prosesnya juga tidak mudah ya.
2: Tidak gampang. Hmm. Jadi ini dipersingkat sekarang karena melihat kemajuan zaman ya. Hmm. Banyak orang bekerja lagi, nggak mungkin dong sampai bermalam-malam ya untuk mengikuti upacara adat. Hmm. Jadi kita persingkat, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Nah, gelar itu di situ diberikan Nai Huala, artinya saya permaisuri. Huala itu sumber mata air.
0: Sumber mata air, wah indah sekali.
2: Sumber kehidupan. Iya, nah,
0: seorang ibu tentu ya.
2: Iya, nah itu kemudian Ratu Dangsinanya ketika kita sudah berhasil memugar pekuburan Raja Sutan Masimok. Pada 2014, Raja-Raja bersepakat, okay, kita naikkan gelar menjadi Ratu Dangsina. Nah, Dangsina itu artinya selatan. Iya.
0: Baik, masih tentang sejarah dan potensi wisata Tapanuli bagian selatan. Ini saya penasaran juga tentang penulisan sejarah nih, Bu Tuti ya. Referensinya dari mana? Terus apakah kerajaan ini masih ada entah itu sultannya atau rajanya dan juga terkait tentang kerajaan di Nusantara, apakah ada kegiatannya juga? Begitu, silakan.
2: Baik, ya. Terima kasih ya. Ini juga menjadi suatu hal yang menjadi tanda tanya semua orang ya, gitu ya. Tadi saya lupa ya, Sodogurun itu dogur, tidak terhentikan. Mungkin ini
3: pernah dia. Dengan bertemunya kami, kami tidak terhentikan untuk membicarakan kerajaan selatan.
2: Iya.
3: Ada ratunya. Nah, jadi bagaimana perspektif keilmuannya? Ya, tentu saya menuliskan sejarah pemerintahan kerajaan Panai. Kenapa saya tidak harus tulis? Kan sudah dibawa arkeolog. Arkeolog sudah ngomong. Sudah dibilang ada raja terakhir. Ada fakta sejarah. Ada bukti. Kita punya Lakla. Ditulis juga di Lakla itu. Kalau orang Batak pasti tahu apa sih fungsi Lakla. Itu tidak boleh ada yang bisa bantah itu Lakla. Jadi ada ditulis. Kenapa? Ya. Makanya Tuan Sultan Busa itu Arab. Ada ceritanya. Nah, kemudian ada turi-turian. Kalau penelitian kami kan, ilmu sosial ini kan mendekati pendekatan kualitatif, literatur study. Ya, kajian-kajian. Mendengarkan cerita-cerita rakyat. Tokoh-tokoh. Raja-rajanya ada. Raja Panusunan Bulung dari masing-masing luat. Dulu kan kerajaan Panai ini ada. Nanti dijelaskan sama Ratu dan adik saya. Ada. Kami ada grupnya. Punguan, Poparan, Harajo, Narahap. Jadi keturunan dari mulai raja-rajanya itu ada. Nah, dan ada tim seleksi. Layak tidaknya orang dikatakan dia DNA. Karena kan ini bicara DNA. Jangan sampai ada plagiasi DNA. Orang mengaku-ngaku bahwa dia DNA Harahap, Harajaon. Padahal, maaf, ternyata tidak. Nah, itu ada tim verifikasi. Karena kita punya tarombo, silsilah dari leluhur kita itu ada dipegang masing-masing. Nah, kemudian bagaimana dengan kerajaan Nusantara? Inilah kami bergerak. Supaya ini menjadi dapat pengakuan, bahkan potensi wisata, karena kita bicara judulnya kan. Saya meyakinkan kepada masyarakat budaya, kerajaan Panai potensi wisata untuk Tabaksel mendunia. Namun demikian harus mempersiapkan dengan konsep pentaholik tadi. Modelnya harus pentaholik. Ada pemerintah, stakeholder atau pebisnis, kepentingan pihak. Ada akademisi, ada tokoh masyarakat sosial society gitu. Yeah. Kemudian media lo, kami mengundang media ayo. Yeah. Bicarakan Panai sebagai sebagai salah satu tolak ukur potensi wisata mendunia. Mm. Ya. Tidak bisa terbantahkan itu.
2: Dan yeah, salah satu akar dari budaya.
3: Akar dari budaya.
2: Utara.
3: Wow. Itu kan candi-candi Pamutung, itu Buddha tertua. Mm-hmm. Budayana, Tantrayana. Nah, mulanya kan Hindu.
0: Betul.
3: Hindu tertua. Mm-hmm. Ada candi Bahal,
0: Portigi.
3: Mm-hmm. Itu diceritakan di Majapahit. Mm-hmm. Itu diceritakan di
0: tertulis ya Bunda ya.
3: Kerajaan Rakola.
0: Yeah.
3: Sebagai raja, salah satu kerajaan besar di dunia waktu itu.
0: Yeah.
3: Mencerita ada prasasti Panai.
0: Mm-hmm.
3: Siapa yang bisa bantah?
0: Yeah,
3: nah, kami akan bergegas menjadikan kerajaan Panai ada di kerajaan Nusantara.
0: Yeah.
3: Dan sudah ada yang menyetujui.
0: Mm-hmm.
3: Banyak.
0: Yeah.
3: Ratu dan Sina nanti bisa menjelaskan.
0: Baik. Dan tentunya obrolan kita semakin menarik nih ya Bunda ya. Nah, ini satu lagi nih ya untuk Bu Friska sendiri. Kalau untuk Tapat Tunggi bagian selatan apalagi Panai ini dulunya cakupannya wilayahnya mana aja nih? Ya kan penasaran juga.
2: Iya oke. Okay. Kita bicara wilayah ya. Jangan yang sekarang dong ya. Ya. Kalau wilayah Panai di zaman tahun, di atas tahun 1000 itu sebenarnya sangat luas Pak. Dia mencakup selain 5 kabupaten kota yang Tabaksel sekarang, yaitu Padang Sedimpuan, Padang Laos Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, dengan Tapanu Selatan. Dia juga memiliki wilayah di zaman dulu itu Dalu-Dalu, Kampar, Pasir Pangarayan, sampai ke sana. Terus wilayah Padang itu Buara Sibongi, Panti, daerah Pasaman, itu wilayah. Nah ke arah Asia Tahan juga itu ikut wilayah. Bahkan daerah Toba itu juga yang kita lepas dulu adalah daerah Pangaribuan. Pangaribuan Ektangga, Garoga, bahkan Simangumban, Sarula, itu wilayah Panai. Nah segitu luasnya kerajaan itu, segitu besarnya. Dan candi-candi juga ada ditemukan di tengah hutan di situ. Gitu Pak.
0: Baik. Untuk Anda, Bang Danaka dan juga pendengar, boleh silakan berinteraksi di 061-846-3116 atau 0811-1144-248 untuk pesan WhatsApp. Kita jeda sebentar ya, Bunda, mengenai berikutnya tentang kalau tadi sejarah Kerajaan Panai saja bukan orang Tapsel ya, Tapanuli bagian selatan, tapi merasa apa namanya bangga begitu. Ternyata ada Kerajaan Panai yang tentunya memiliki sejarah panjang budaya di Sumatera Utara. Kita akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya setelah satu informasi berikut ini, dan kita akan menggali tentang potensi wisata dari Tapanuli bagian selatan. Sesaat lagi.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai kampanye kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai kampanye menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pembuat. Pesan langsung

0: Baik, Abang Danakan dan juga sahabat budaya, terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Nah, masih dalam acara Dialog Budaya Lokal ya, bersama Dr. Tuti Hairani Harahap dan juga Friska, Ibu Friska Elita Kasalda Harahap. Kita beralih dulu ke Ibu Friska ya, tentang Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, serta juga tokoh budaya Tabaksel dan penasehat. Ibu Friska, boleh dijelaskan juga tentang bagaimana sih cakupan atau kerja program kerja dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia ini? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Kembali kami salam ya kepada semua sahabat budaya yang ada di Nusantara. Kita kembali ke acara ini untuk menjelaskan sedikit mengenai Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia. Ya, ini berdiri sekitar baru 2 tahun ya Pak ya. Dan langsung Ketua MPR RI yang mensahkan pendirian dari lembaga ini. Nah, tujuan dari lembaga ini adalah untuk mempererat semua adat budaya yang ada di Indonesia, membuat suatu kegiatan supaya kita mencintai adat dan budaya masing-masing di daerah masing-masing. Nah, kemarin kita juga sudah ada membuat acara pertemuan di Pekanbaru, yaitu Adat Budaya Melayu se-Asia Tenggara. Itu pada tahun 2022. Ya. Nah, di sana membahas mengenai adat budaya ini yang harus kita lestarikan, Pak. Karena sudah banyak anak-anak sekarang tidak mengingat lagi identitas dirinya, ataupun budayanya, ataupun adatnya. Nah, ini tugas kita di Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia membangkitkan kecintaan. Kecintaan kita kepada adat budaya itu sendiri. Itulah tugas Lentari ini. Dan kembali untuk membangkitkan kearifan lokal, Pak. Banyak sekali sekarang anak-anak kurang mencintai mengenai kearifan lokal. Karena sudah ada dari budaya-budaya asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang

0: budaya yang masih ada dan lestari saat ini di Tabaksel itu seperti apa sih? Apa aja gitu yang masih ada
1: ya,
0: gitu.
1: Baik. Kembali kita dengan sahabat budaya ya. Salam sahabat budaya ya. Jangan melupakan sejarah ya. Nah, apa nilai-nilainya? Tidak jauh ya. Kami sudah menceritakan juga di cerpen kami ya, bahwa Dalian Natolu itu sudah dipraktekkan ketika kerajaan raja terakhir ya, Sultan Nasino, perkampungan. Jadi arsitektur juga itu, leluhur kita itu ya. Perkampungan itu dipakai dengan base-nya kearifan lokal Dalian Natolu. Mana kampung raja, adik raja, besan raja, anak buru raja, kahanggi. Nah itu kearifan yang masih dijaga nilai-nilainya. Nah, itu masih diakui dan ada faktanya di situ. Nah kemudian nilai-nilai yang dijaga adalah bagaimana toleransi. Ini saya mau cerita sedikit ini ya. Jadi kalau kita mengkaji sejarah peradaban kerajaan Panai, jadi dia itu harus legowo. Ya, mulai dari Hindu, dari ini kita bicara agama ya. Jadi Raja Panai itu beragama Hindu ada, beragama Buddha, Kristen, sampai Islam. Dan kami inilah contohnya. Saya Muslim, adik saya Kristen, ada saudara kami di Bali Hindu, ada saudara kami di sini Buddha. Nah, itu harus kita yakini nilai-nilai itu dan kami tidak terganggu dengan itu. Karena urusan kami adalah kami satu keturunan, satu peparan. Dan nilai-nilai itu masih jaga. Dan kami tidak terputus silaturahminya. Apalagi nilai-nilai misalnya. Kalau kita bicara nilai-nilai, banyak nilai-nilai Tabaksel yang menjadikan pondasi nilai-nilai kebinekaan itu tadi ya. Pondasi nilai-nilai dasar negara kita, Pancasila. Ya, pandangan hidup bangsa kita dengan keberagaman tadi. Jadi, Kerajaan Panai itu sudah memberikan nilai-nilai, penanaman nilai-nilai karakter. Nah, alhamdulillah hari ini kan presiden kita itu kan seperti dibilang adik saya tadi, kita harus membangun karakter dengan kearifan lokal. Alhamdulillah saya salam hormat dengan presiden kita sudah membentuk kembali satuan kerja Kementerian Kebudayaan. Karena kata Bapak Presiden ya, pembangunan itu harus dilakukan dengan kearifan lokal. Penguatannya di situ, maka dibentuklah satuan kementeriannya lagi. Indonesia Maju 2045 itu, maka harus dibangun pendidikan karakter dengan kearifan lokal. Jangan lupakan budaya. Ya, itu dia.
0: Ya, ini saya tertarik juga dengan ulos yang dipakai oleh Bunda Afrika ataupun Bunda Tuti ya. Ini bagaimana tentang peran seni tradisi, terus juga adat budaya, termasuk juga kain tenunnya, mungkin bisa dijelaskan mengenai Kerajaan Panai ini, boleh silakan.
1: Ya, terima kasih ya Pak. Penasaran juga ulos juga diperhatikan nih sama Bapak ini. Aduh ya, ulos ini sebenarnya sebagai tanda kasih. Ya, pengikat kasih, pengikat kasih sayang ya di orang kita Batak ya. Dan pengikat kasih sayang ini diberilah tanda dengan kain ulos. Nah, jika ini dilakukan akan diberikan pada saat ketika ada yang namanya pesta ataupun ketika ada yang meninggal. Atau ada ketika anaknya yang sedang lahir. Atau ketika ada anaknya yang sedang hamil, itu juga mendapatkan tanda kasih sayang. Nah, tanda kasih sayang inilah diberikan ulos. Baik ya, ulos ketika menikah, ada namanya ulos pasadun. Ya, ulos abid godang. Nah, ulos ada akola. Ini namanya ulos akola ya Pak ya. Ya, akola. Ya. Nah, ini dari dulu terkenal dengan ulos akola. Dan ini ada arti-artinya Pak, ini warna merah, kuning, hitam. Ini ada artinya ya. Dan Dan ini juga ada makna daripada manik-manik ini juga ada makna ya Pak ya.

0: ada bentuk segitiga, ada artinya, tapi nanti kita bisa jelaskan kalau masih ada di sesi berikutnya.
1: Iya. Baik, berikutnya ini ada WhatsApp dari Pak Abdullah ya, pendengar kita, mengenai pariwisata. Nah, boleh silakan Ibu Tuti menjelaskan nih bagaimana tentang konsep pariwisata yang ada di Tabaksel, terus kegiatan yang ada begitu untuk supaya potensi dan wisata dari Tabaksel ini bisa lebih diketahui lagi oleh orang banyak begitu. Silakan.
0: Baik, sahabat budaya, saya ingin menjelaskannya. Bagaimana sih potensi pariwisata ya? Tadi kita sudah berbicara bahwa Tabaksel ini menjadi sebetulnya harus menjadi salah satu tolak ukur yang dikuatkan untuk potensi wisata mendunia, karena candi itu ada hanya di Tabaksel. Itu satu ya. Jadi bagaimana potensi wisata mendunia itu menjadi wisata rohani, ya kan, karena ada apa ajaran agama yang ditunjukkan dengan candi-candi itu. Kemudian ada peradaban sejarah kerajaan. Nah, ada makam-makam raja. Artinya apa? Sama seperti di wilayah-wilayah Jawa, dan Pana ini kan seiring dengan Singosari kalau di Jawa, Kutai Kartanegara. Nah, kenapa Sumatera Utara lupa ini? Kepada Bapak Gubernur dan semua orang-orang dari Sumatera Utara yang ada di pusat, di tatanan internasional, ayo kita kembalilah ke Tabaksel. Ini loh potensi wisata dunia itu. Ya, ada makam-makam raja. Itu harinya ditata ya. Makanya pakai pentahelix. Saya juga riset selain kualitatif, with methods. Ya kan gitu. Fakta sejarah itu saya ungkapkan gitu. Dengan penemuan-penemuan yang terdahulu. Nah, kemudian apa? Kalau bicara potensi wisata ya, kan kita kan peradaban manusia ya.
1: Betul.
0: Tanahnya, makanannya ini, tadi adik saya sudah menjelaskan ulos. Ini ulos ini, inilah memulakan Batak Angkola ini.
1: Iya.
0: Ya, kan?
1: Iya.
0: Ulosnya. Ini saya, ini apa ini? Tenun Angkola.
1: Tenun Angkola, oh ya.
0: Batak ini
1: Angkola
0: bukan tenun Sipiro ya. Jadi dulu, Opung Kami, Sultan Gunung Tua, sebagai jaksa pertama di Sumatera dan menjadi pemegang saham salah satunya Lever Brothers, itu saham Coca-Cola yang di Swiss itu. Nah, dia bangsawan terkaya di Indonesia juga. Nah, dia mempetakan wilayah Sipiro itu sempat sentra industri tenunan. Makanya orang tahunya tenun Sipiro. Padahal ini adalah tenun Angkola.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya.
1: Dan untuk mempertahankan eksistensi mengenai seni budaya Angkola sendiri, itu bagaimana upaya dari misalnya dari lembaga adat?
0: Nah, seperti misalnya saya pastikan diri saya sebagai duta tenun Angkola. Kakak adik saya tenun apa? Ulos Angkola. Saya seperti misalnya diri saya sudah buat dan berjabannya yang beli. Ada baju kuning ditulis Arahab.
1: Iya.
0: Untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang Angkola.
1: Sampai saat ini untuk penggiat tenun misalnya masih ada di sana?
0: Masih. Jadi banyak.
1: Ya.
0: Dan sudah dimulakan dengan gerakan dari kakek saya, kakek kami itu, Sultan Gunung Tua. Dia kan ekonom juga, ya kan? Nah, jadi apalagi sejarah perjuangan. Ini mohon izinnya sahabat budaya, saya juga akan menyampaikan. Kalau kami kemarin sudah, ayo saya mau nyanyi dulu boleh ya. Kita bukit tebu, kita budungan tusirin puan, mesti ini salah. Itu salah itu hanya ada di sirin puan. Tonggi-tonggi sapot, beda dengan salak pondo. Ada sepat-sepatnya mana-mana.
1: Nah,
0: kemudian itu sudah di apa, jadi bolu salak. Ada?
2: Keripik
0: ada balaka, bolu balaka.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada makanan khas Angkola itu.
1: Iya, nah, jadi pengembangannya terus digalakkan ya.
0: Iya, iya. Ita pol-pol sendiri sudah menjadi ini.
1: Nah, gitu. Untuk makanan, entah itu makanan, atau fungsinya tenun, apakah sudah dicatatkan di UNESCO? Atau
0: ya, ini akan menjadi gerakan. makan. Kita catatkan dulu nanti nih. Makanya kami mengajak pemerintah hari ini, apalagi Gubernur Sumatera Utara kan asal darah leluhurnya kan dari Tabaksel ya. Nah, Bapak Bobby Nasution yang memiliki ibu juga Siregar ya. Nah, saya kemarin sudah berterima kasih juga dengan Ibu Gubernur ya, ketika pelantikan beliau memakai tenun Angkola. Nah, artinya ya, sudah dimulai, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih. Saya rasa mereka punya komitmen untuk membangun kembali ya pariwisata dengan memakai busana-busana.
2: Bahkan itu Pak di ya, pemerintahan ya, ini tenun Angkola ini sudah dipakai di pemerintahan sebagai ini. Ada sekitar 5 sudah dipakai seragam itu di Kabupaten Tapanuli Selatan, di Kota Padang Sidimpuan, di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, bahkan di Mandailing juga sudah ada serunan. Itu seragam tenun.
1: Iya. Dan ini mengenai lembaga tinggi masyarakat adat Republik Indonesia, adakah program khusus untuk mengangkat potensi wisata, entah itu kegiatannya atau seperti apa, boleh jelaskan Bu Friska?
2: Iya. Kegiatan pariwisata di sana, kemarin kita sudah coba angkat melalui seni ya Pak ya. Sudah diadakan beberapa pertandingan seni tari, seni musik kan gitu. Nah tapi seni berpantun Pak.
1: Ada juga berpantun ya. Berpantun. Akhirnya pantun itu hanya untuk Melayu ya, ternyata angkola juga ada ya.
2: Angkola juga ada.
1: Coba salah satu pantunnya seperti apa? Pasa namanya. Humpasa.
2: Humpasa. Oh, humpasa. Pantun itu humpasa.
1: Ibu bisa berhumpasa?
0: Silakan Alisa. Ya.
2: Kalau humpasa di Angkola sebenarnya tidak jauh beda dengan Toba.
1: Oh, oke.
2: Iya, tidak jauh beda. Jadi seperti jalan merdalan-dalan itu dolok tuturuan.
1: Oke, okay. Lanjut. Ya. Cakap.
0: Lanjut. Iya, nanti translate-nya.
2: Yeah. Raptu ginjang, raptu turu ya.
1: Artinya
2: sama-sama kita ke atas dan sama-sama kita ke bawah.
1: Oh, dalam sekali filosofinya juga itu ya. Nah, ya. Terkait tentang atas dan bawah, apakah pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk supaya memajukan potensi wisata di sana di Tapanuli di bagian selatan nih, Bu Tuti, boleh silakan.
2: Saya yakin dan saya yakin tetap percaya dengan bahwa kalau ini sudah digerakkan. Ini garis kami kan, garis bawahnya. Yeah. Kami akan memulainya, ya. Dan semua sekarang kan sudah bergerak ini. Gerak, ternyata ini. Jadi kita kerajaan panai. Kenapa tidak dibicarakan? Nah, karena belum ada yang membicarakan. Maka kita lah yang memulai yang membicarakan. Sudah ada penelitian dan ininya. Nah, artinya sudah bergerak. Masyarakat saya rasa sudah menyambut ya.
1: Iya, boleh. Dan kita terima dulu telepon ya untuk pendengar kita. Selamat siang.
3: Aduh, mau telepon ini.
1: Iya. Dengan siapa, Pak?
3: Pak Abdullah.
1: Oh, Pak Abdullah. Silakan untuk pertanyaannya, Pak Abdullah, kepada Bu Tuti atau Bu Friska terkait Tabaksel.
3: Oke. Assalamualaikum, Bu Tuti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah.
3: Nah, ini saya dari tadi dengerin acaranya sangat menarik juga di Tabaksel ini kan.
2: Ya Pak, terima kasih.
3: Nah, jadi kalau sebelum pemekaran, Tabaksel itu kan termasuk Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Sidimpuan, gitu kan Bu ya?
2: Ya benar Pak.
3: Nah sekarang sudah pemekaran, apa yang membedakan Padang Lawas dengan Paluta, dengan Mandailing Natal, dengan Sidimpuan gitu? Apa yang membedakan? Apakah tata cara kehidupannya sudah berubah atau bagaimana? Ini mohon penjelasan Bu.
2: Baik Bapak ya, karena kita bicara kerajaan Panai ya, akar dari Tabaksel itu kerajaan Panai Pak. Jadi saya rasa secara fondasional itu tidak berubah. Mungkin dialek karena seiring dengan wilayah dan sebagainya, campuran dari budaya-budaya
0: yang datang di wilayah tertentu itu agak sedikit-sedikit berubah sedikit. Misalnya nanti bisa dijelaskan sama adik Indah saya, Ratu Dangsina, ya, karena beliau ini juga sastra, ya. Nah, bagaimana dialek perubahan itu. Tapi pada intinya, Pak, itu tidak, ya, karena Kerajaan Panai ini masih menguat budaya dan nilai-nilainya. Karena setiap kabupaten kota itu ada Raja Panusunan Bulu.
2: Ya, Raja Pamusu.
0: Itu, Pamusu itu akan tunduk kepada budaya Batak Angkola tadi, Pak. Jadi nggak kemana-mana lagi. Dan perlu juga saya sampaikan, kebetulan saya juga di Riau, ya. Nah, saya juga menemukan bagaimana. Jadi Panai ini, Pak, tidak di Tapaksa saja, Pak. Jadi saya menemukan juga situs-situs bagaimana saya dulu ikut pemekaran Kabupaten Kuandan Senin ketika melihat peradaban sejarah yang ada. Di situ ada patung Gajah Putih. Kalau Bapak ke Kuantan Seni pergi ke Desa Simandola, ya, Lubu Dandi. Nah, itu ada patung Gajah Putih. Gajah Putih adalah simbol bendera Kerajaan Panai. Pasukan Panai masuk situ. Nah, untuk membantu pergerakan kemerdekaan yang ada di Riau. Tambu saya sendiri itu ada di Dalu-Dalu. Karena itu wilayah Panai dulu, Pak. Nah, jadi artinya apa? Dan kebudayaan-kebudayaan Batak Angkola itu di Riau juga tidak berubah, Pak. Nah, gitu. Jadi mungkin sedikit dialek atau mungkin penataan-penataan karena pergeseran budaya, ya gitu. Tapi pada pondasinya kebudayaan Batak Angkola, karena ada raja-raja luar dan raja-raja pemusuh, raja Panusunan Bulung kalau menyelenggarakan adat Tabaksel itu dengan Batak Angkola. Terima kasih, Kak.
3: Ya, Pak Putri.
0: Ya, Pak.
3: Ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Ya. Waktu itu belum pemekaran, ya, waktu itu masih Mandailing Natal.
0: Ya, benar.
3: Dan saya kebetulan dibawa untuk acara pernikahan.
0: Oh ya.
3: Jadi saya datang dari Medan dibawa untuk sebagai penyambung kata kepada keluarga yang di penyambungan.
0: Baik. Kan?
3: Tapi saya tidak bisa berbahasa Mandailing. Akhirnya saya ditolak. Jadi dia cari yang sebagai penyambung kata itu orang dari penyambungan. Apakah sekarang ini dengan pemekaran di Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, masih seperti itu kah atau sudah bersifat nasional? Itu betul sih.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah. Pertanyaannya nanti kita akan jawab juga, ya, sekaligus closing statement beberapa saat lagi, ya, Pak Abdullah.
3: Oke.
1: Iya. Ya, ini penyambung kata. Ini adalah satu profesi kalau di Melayu mungkin terlangkai seperti itu, ya.
0: Iya.
1: Apakah di Mandailing atau suku Batak Angkola ini juga ada, dan seperti apa, bagaimana, bisa dijelaskan juga?
0: Ya, nanti itu adalah ranahnya Ratu Dangsina, ya, karena ranah budaya adat itu,
1: iya,
0: dia yang menjawab nanti. Tapi Batak Angkola itu memang tegas, ya. Tapi bukan persoalan penyambung kata karena tidak pandai berbahasa, saya rasa. Mungkin pemahaman tentang adat, ya,
1: iya,
0: mungkin begitu. Jadi itu saja mungkin, ya. Jadi kalau misalnya persoalan di Madinah ada terjadi pergeseran, jadi yang jadi pertanyaan nanti apakah mereka ikut Batak Angkola?
1: Iya.
0: Itu yang jadi pertanyaan juga, karena biar bagaimanapun rambu-rambu kami adalah Kerajaan Panai dan Batak Angkola.
1: Iya, iya, betul.
0: Kami tidak mau berbicara tentang yang lain gitu, karena kami tidak itu gitu.
1: Iya, iya. Artinya
0: ya,
1: memang setiap wilayah tentu mempunyai peraturannya tersendiri.
0: Betul.
1: Dan ini menarik sekali nih untuk tantangan terbesar nih mengenai eksistensi suku Batak Angkola dan juga Tabaksel ini seperti apa sih yang sekarang ini menjadi tantangan terbesar? Apakah misalnya generasi mudanya atau seperti apa nih, Bu? Boleh silakan dari Bu Friska, boleh, Bu Tuti?
0: Ya, saya gini, ya. Kalau saya, karena saya ada di Dewan Ahli Batak Center, ya, kemudian saya juga Dewan Pakar di Komite Masyarakat Danau Toba, izin saya juga memperkenalkan, saya pengurus Asosiasi Dosen Indonesia untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jadi nyambung juga ini semuanya ya. Jadi ke depan Tabaksel akan bergegas. Jati dirinya harus dikuatkan dengan kearifan lokal. Dan kemana-mana, Kerajaan Panai, Batak Angkola, itu saja. Dan kami optimis. Karena kami bagian dari suku besar di Indonesia. Ketiga loh, Batak ini. Dan Batak itu yang punya peradaban candi, Batak Angkola. Saya rasa rumpun yang lain itu akan menyambut kita semua. Dan saya rasa, ya, saya yakin bahwa orang yang mengakui dirinya Batak Angkola akan menyambut semua apa yang menjadi cita-cita kita ini. Tidak ada kendala saya rasa, kecuali ya, izinnya, kecuali kalau dia sudah memposisikan dirinya terkontaminasi dengan kebudayaan luar. Apalagi kalau yang tadi, kalau dia aja DNA-nya plagiasi. Nah, perlu dipertanyakan. Kalau saya rasa DNA-nya memang Batak Angkola mengikut dia itu.
1: Iya. Ya. Dan Ibu Friska boleh silakan juga untuk menyampaikan harapannya nih mengenai sejarah dan juga potensi wisata yang begitu luar biasa bagi Tapanuli bagian selatan.
2: Ya, kembali kita kepada pemirsa ya, salam budaya di Nusantara ini. Harapan kami ya dari budayawan, juga dari akademisi ya Bu Tuti ya.
0: Ya, ya,
2: harapan kami memohon kepada pemerintah setempat untuk mensahkan perda kearifan lokal. Karena ini adalah pondasi untuk mempertahankan adat budaya Batak Angkola itu sendiri. Gitu. Kalau tidak kita lakukan perda ini akan tergerus nantinya Pak. Ya. Nah, akan muncul budaya-budaya asing yang dicintai oleh anak-anak generasi sekarang. Apalagi sekarang sudah ada medsos, ya Pak. Nah, medsos ini sangat cepat mempengaruhi cara berpikir anak-anak sekarang. Generasi muda. Ini yang kita harapkan, kami berbohon nih. Ayo pemerintah, yang setidaknya 5 kabupaten ini, tolong dibuat perda kearifan lokal. Ya. Supaya di sekolah-sekolah diajarkan mengenai budaya, seni tari, seni musik, tentang musik budaya setempat, tari-tarian setempat, adat istiadat setempat, dan satu lagi untuk mempelajari aksara Batak Angkola. Ya, ini saya tekankan ya. Dan kemudian pada tahun 2017, saya menghadiri Batak Fiesta. Batak Fiesta, pesta Batak Fiesta di Samosir, diundang oleh mantan Bapak Bupati Rapidin Simbolon. Kami berangkat dan yang merespon pada saat itu adalah Kabupaten Mandiling yang direspon oleh mantan Bupati Pak Dahlan Nasution. Nah, merespon untuk menghadiri Batak Fiesta ini dan saya ikut di situ. Ya, ketika itu dipertemukan semua stakeholder ya dan juga utusan-utusan dari pemerintahan juga akademisi untuk membuat Hari Batak pada saat itu. Mereka bingung. Hari Batak ini mau dibuat hari apa gitu. Bingungnya. Dibahas-dibahas. Saya berpatok kepada aksara. Aksara Batak itu. Nah, di situ dijelaskan tentang obat-obatan. Bagaimana orang Batak itu beria-ria. Di mana Hari Batak itu. Akhirnya, hanya 3 orang yang dipilih. Saya, Profesor Hamdani, dan ada Ibu Butar-Butar dari Humbahas, dari utusan pemerintahan. Kita bahas ini. Nah, saya bilang bahwa rianya daripada orang Batak itu adalah ketika kita bersyukur. Bersyukur ada panen. Apakah panen itu? Ya, di zaman dulu orang sawah.
1: Iya, waduh, luar biasa. Ini sebenarnya banyak pertanyaan dan juga keingintahuan kita ya, selaku iya. Untuk mengenai apa namanya informasi mengenai Tapanuli bagian selatan. Terakhir untuk Ibu Tuti boleh silakan untuk menginformasikan bagaimana komitmen pemerintah terhadap pengembangan wisata Tapanuli bagian selatan, terus juga closing statement-nya silakan.
0: Baik. Saya sangat berharap ya dan optimis juga ya. Karena tadi ya Presiden RI sudah meletakkan pondasi kearifan lokal ya untuk Indonesia Maju Emas 2045. Indonesia Emas itu harus dipijakkan kepada kearifan lokal. Nah, dengan membentuk kementerian, nah inilah harusnya ditangkap oleh stakeholder pemerintah daerah. Ya, harus diundanglah akademisi, ya. Dengan pentahelik tadi, pebisnis, masyarakat, tokoh adat. Nah, media. Media juga dong, jangan pelit-pelit menginformasikan tentang Tabakser. Kita bukit tabu. Saya mengajak kita foto Siding Puan, ada kerajaan Panai, ada potensi wisata dunia.
2: Jeges-jeges orangnya ya.
0: Jeges-jeges, asal kusip kita
1: nih. Keluar itu ya bahasa.
0: Kemudian, saya juga ini mungkin ketinggalan dari adik saya ini ya. Ada sejarah di situ, perjuangan rakyat ya. Kapten Ramses Harahap yang menembak Jenderal Spur dengan kode Morse yang dipercahkan dengan adiknya sebagai komandan Laskar Sogun ya. Nah, ada pejabat Belanda yang mau mengekspansi Istana Bukit Tinggi dengan agresi Belanda. Digagalkan. Tapi hari ini belum dipahlawankan. Kami sangat sedih ya. Coba kita bisa bayangkan seandainya tidak terjadi penembakan Jenderal Spur oleh ketua kami Kapten Ramses almarhum ya.
2: Nah, kawan-kawan.
0: Itu tubuhnya ada di simpuan. Nah, ayo kita hormati, itu adalah keturunan Kerajaan Panai. Nah, saya menghimbau kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan DPR RI, DPRD yang ada di Sumatera Utara dan di semua Indonesia yang mengaku dari Tabaksel, ayo kita mengusung Kapten Ramses Harahap menjadi pahlawan nasional. Kami punya faktanya bahwa beliau lah yang menembak Jenderal Spur. Karena adik saya ini adalah anak dari yang pemecah Sandi Morse itu, namanya Samuel.
2: Therma
0: Samuel Harahap. Jadi sinergi antara dua adik beradik dari keturunan Panai itu membuat Indonesia ini tetap berjaya menjadi NKRI. Tidak terjadi agresi militer Belanda ya untuk merebut kekuasaan di Istana Bukit Tinggi. Jadi kita di Sumatera ini sangat berutang budi kepada mereka itu.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian saya mengimbau kepada kita semua, ayo kembali kepada
2: kampung halaman.
0: Mencintai ya peradaban kita.
1: Nah.
0: Jangan mencintai peradaban orang lain gitu loh. Izin ya, kami mohon kami dibantu karena tanpa sahabat budaya semua, kami bukan apa-apa untuk perjuangan ini.
1: Yeah. Baiklah, terakhir mungkin ada salam khas dari Tabaksel yang bisa kita ucapkan juga nih untuk menutup sesi acara kali ini. Nah, silakan.
2: Ya, salam khasnya kita mengucapkan Horas.
0: Horas.
1: Horas.
0: Horas. Horas.
1: Baik, demikian. Terima kasih untuk Ibu Dr. Tuti Herani Harahap, Sarjana Sosial dan MSI, terus juga Ibu Friska Elita Kasalda Harahap yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Semoga sehat
2: sama-sama
1: selalu. Ya, dan saya Kiko Sora menutup acara kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga kru yang bertugas di acara Dialog Budaya Lokal. Dan tentunya mudah-mudahan tetap lestari kebudayaan di Nusantara. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tenteram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya. Dan cantik-cantik, elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
1: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak, pergi menikmati udara di luar istana. Pergilah, tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
1: Yuk.

Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa malam Perempat, pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Langsung aja untuk abang kakak request lagu dangdut gak tuh? Lagu daerah dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614428. Halo, sapa malam Perempat.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa tuh?
1: Ada sedikit kabar ini.
0: Ya, gimana kabarnya Tuts?
1: Kabar baik. Saya dari pagi malam tuh lagi.
0: Yes.
1: Tapi saya nggak semata sih, tapi malam ya.
0: Kenapa?
1: Tapi malam nggak semata.
0: Tidak, aku hadir kembali ya.
1: Pulang dari pagi, pulang ya.
0: Hah?
1: Pulang dari pagi ya.
0: Pulang, balik lagi.
1: Oh gitu. Ya, pulang aja.
0: Pulang dong. Pulang pun aku kan di sini juga sih.
1: Oh, deket rumah RRI, deket rumah ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya, coba judulnya Tak dari Keroncong, bisa?
0: Keroncong?
1: Judulnya Pesan Terakhir juga.
0: Pesan terakhir. Kamu sudah makan?
1: Makannya, udah tadi pas 7:30 maghrib makannya.
0: Makan apa tuh?
1: Yang senyet.
0: Oh, mak, sama lah kita.
1: Sama?
0: Yes.
1: Oh iya,
0: sama ya. Pesan terakhir mana nih? Pesan terakhir.
1: Jadi apa? Lontong ada lontong.
0: Pesan, loh, nggak ada. Dari siapa tuh?
1: Itu pesan spesial dari dia buat lontong lagi nih, buat lontong.
0: Pesan terakhir biasa ada ya?
1: Ada tuh, awalnya ada.
0: Tunggu ya, kok nggak ada ini? Yang lain lah, nggak ada nih.
1: Apa tuh yang ada di sini ada lontong itu?
0: Bersama Bintang. Bersamamu, Bui Jadi Permadani, Cintaku, Cuek, Mantra Cinta, Denting, Hampa, Hargai Aku, Jangan
1: hampa
0: Ditanya...
1: Coba.
0: Hampa? Oke, silakan salamnya.
1: Ini buat kalian yang pertama? Ada yang pertama?
0: Belum.
1: Buat pertama, buat Pak Anga, buat Bang Jek, Bang Alwa Tiguan, buatnya Amel, Jumi, Prasya, buatnya Tira juga, buatnya Bang Yusuf yang pertama, buatnya... Pak Jena Tanjung, buatnya siapa ya, buatnya Ratni, bos-bos macam ya. Buatnya Liz, selamat tinggal, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi abang kakak 0618463115. Hey, halo.
2: Halo, selamat malam Ferriku.
0: Selamat malam, siapa malam Perempat?
2: Selamat malam Ferriku.
0: Selamat malam. Halo. Halo.
2: Adikku nih lah.
0: Ah.
2: Apa kabarnya, Li? Sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Bambang?
2: Sehat kali lah Mas Bambang gitu loh.
0: Alhamdulillah. Sudah makan malam?
2: Udah lah.
0: Pakai apa tadi?
2: Pakai soto loh.
0: Ih, enaknya.
2: Soto mah bergedel.
0: Ih, enaknya.
2: Enak kali lah memang.
0: Gak bagi-bagi ya.
2: Gimana?
0: Gak bagi-bagi ya.
2: Mana awak di bini sering di sana kan?
0: Kemana lah kan bisa diantaranya kemari, GoFood.
2: Kalau water ke sana cuman apalah gak kebagian nanti yang lain, gak enak juga kan?
0: Oh gitu pula ya?
2: Iya, kalau seri yang dapat kan ya enak, harus tersinggung nanti ya kan?
0: Gak rata ya?
2: Rata dia.
0: Oke lah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu Ambon ada, lagu Ambon.
0: Ambon gak tuh? Ambon ya? Ada?
2: Ambon lu yang mantap didengar lu.
0: Nona Ambon.
2: Satu-satu bacakan lagu Ambon.
0: Yang ada Nona Ambon, Ambon Manise, ada juga Banjir Galala.
2: Udah Ambon Manise itu aja lah, udah itu aja.
0: Ambon Manise, oke siap. Silakan salamnya.
2: Salamnya pertama kali untuk program Misumi. Salam sehat dan salam keluarga ya, Ferli ya. Terus ada Nopri, ada Dedi ya. Ada Wan Mojopit, terus ada Wira di sana ya, di Langkat, ada Kancil juga di Langkat ya. Sama ini, Kancil sama apa, Manja ya. Ada Pak Nga juga ya, Pak Nga ada juga di Percut ya. Siapa udah lama nggak Esri ya?
0: Apa?
2: Bogel.
0: Belum, nggak pernah lagi.
2: Katanya nggak dapat, nggak ada, nggak bisa dapat kata-katanya radionya. Kamu jarang masuk sih, jarang masuk ya malam ya?
0: Iya.
2: Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan sehat-sehat kan, Ferry kan? Amin, itu yang penting.
0: Amin.
2: Untuk ini ya. Untuk siapa si Al ya. Ada si Al juga, dia kapten muslim ya.
0: Ya.
2: Terus ada Busana Ginting. Terus ada Mang Limon, itu namanya itu.
0: Dari mana?
2: Yang si Mang Limon, Seri.
0: Mama Rizky.
2: Mama Rizky ya? Ya udahlah ya. Terus apa lagi ya? Udahlah, gak usah masuk ke Seri ya. Seri pulang gak?
0: Enggak.
2: Udahlah, hati-hati. Jaga kesehatan Seri ya.
0: Siap.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi angkat 0618463115 cari WhatsApp 0811614248. Kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
3: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Siapa ya? Sutomo. Siapa? Siapa ya?
3: Arjuna, mau masa lupa.
0: Arjuna. Oke lah. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau udah dengar suara Suketi sehat.
0: Uma. Hihihihi. Kalau aku ketawa gitu sehat.
3: Wah. Dingin.
0: Oke lah, udah makan siang. Makan siang nggak tuh? Udah makan malam?
3: Oh ya pastilah.
0: Belum. Malas masak juga ya?
3: Jangan kuat-kuat.
0: Oh ya, nggak makan. Apa cuman nih?
3: Ya makan lah.
0: Tapi belum makan tadi.
3: Ya ini kan belum, nanti lah sekalian kita makan pagi tarik ke siang. Makan sore tarik ke malam.
0: Betul, malam sampai ke subuh gitu.
3: Ya, sampai ke siang lagi lah.
0: Oh, majang. Ya ampun. Oke lah. Mau request lagu apa nih?
3: Di Tapsel dong.
0: Tapsel yang mana tuh?
3: Yang ada di situ.
0: Tapsel apa ya? Sampur aja?
3: Enggak. Lain.
0: Ahama Artina Cinta.
3: Ya, satu lagi.
0: Tunggu ya. Mana lagi yang panjang-panjang ya? Ah, nih. Mana nih? Bu. Ya.
3: Enggak, yang itu aja lah.
0: Yang mana?
3: Yang nomor 2 tadi.
0: Ahamah. Oke. Silakan salamnya.
3: Salamnya buat ada Pak Abdullah ya, ada Intan Tanjung, ada Mas Bambang gitu loh, ada juga Pak Jiman, ada Pak Yung, ada juga dari Jawa Pertama, ada Panga, Pang Jack, Pengar Mana Sibuan, ada Akbar Paritonang, ada Mas Adi Genjer, ada Murad nih, Umi Sumi, Jadi Manis gitu loh. Ada juga Taparida Sembada, Mama Rizky, Tayra Tarigan. Ada Ibu Nomi Cipah, Bu Wati Tamora, Rani Pringgan. Ada juga... Siapa lagi ya?
0: Ayo, siapa lagi?
3: Ada semua lah ya. Yang lagi monitor suara, dengar suara seperti lah. Jadi mudah banget.
0: Sudah dong.
3: Pakai apa?
0: Pakai ayam penyet.
3: Waduh. Jangan dimakan ayam penyet.
0: udah dipenyetin, dimakan, kasihan ya.
3: Cari masih si ayam tadi, tapi oke lah.
0: Oke.
3: Pertahankan ya.
0: Yo.
3: Apanya yo?
0: Hah, pertahankan ya.
3: Oke, ditunggu lagu ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, abang kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 8.4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Oke, kita lanjut lagi di Sapa Malam Perempat. Kali ini melalui WhatsApp kita baca dulu ya. Selamat malam, Sapa Malam. Sehat kan Non Sherly? Alhamdulillah sehat. Bu Rani request lagu Minang Kelok 9 ya. Oke, salam-salamnya untuk Mama Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Wati, Puan Ina, Bu Putri Madu, Bu Eva, Umi Sumi, Centini, Pak Rida Sembada, Pak Zainal, Pak Abdullah, dan Bu Nur, Cynthia, Koko Bowo, Mas Wira Dilangkat, Mas Paijo, Mas Jack, Mas Adi, Genjer, Mas Al, Panto, Pandi, untuk semuanya layanan, untuk Non Sherly cantik, sehat-sehat, lancar rezekinya, cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh. Makasih Nanda, bye-bye, amin. Udah Yus Rizal dan Opa Rasya juga, oke. Lanjut, Assalamualaikum Sherly cantik manis, Waalaikumsalam, warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky, Matuga, sehat dan bahagia selalu ya Cimut. Salam KKS aja buat Bu Ratni, Bu Wati, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Pak Anto Sintis, Pak Nga, Bang Yus Rizal, Umi Sumi, Mas Bambang gitu loh. Kak Cantik Manis gitu loh, Kak Putri Madu, Kak Farida Sembada, Kak Ira Tarigan, Kak Leni, Marlina, Kecan, makasih Cimut, Bang Jack, dan semua yang lagi dengerin Perempat Medan. Makasih Cantik Manis, lagu Jawa Yale Yale. Oke, aku cari dulu ya Yale Yale-nya. Kita angkat dulu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Malam Perempat.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum Bang Juni.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa tuh?
1: Pak Ngah. Hai.
0: Pak Ngah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehatnya. Ayah tampak.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ketemu. Malam ini judul lagunya Laila Canggung.
0: Laila Canggung.
1: Iya.
0: Laila Canggung.
1: Terus lari sebulan itu udah gagal.
0: Iya, Bu Sami ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Siapa tuh Bu Ratmi WhatsApp tadi? Bukan miliknya siapa WhatsApp itu di belakangan.
0: Kenapa?
1: Di belakang yang tadi WhatsAppnya siapa apa lagi tadi?
0: Ah, sebelum Bu Rani ini Mama Rizky.
1: Ke WhatsApp. Dari Oh ya, sehat-sehat. Dari sini masih situ juga. Ini juga. Ini tadi Wira ya. Wira Pak Bambang tadi ya. Ini juga mungkin juga sehat-sehat. Apa nanti kita bikin kemarin nih? Sehat-sehat sayang. Amel juga yang istirahat. Kita ya. Bang Rizal Brana sama Pak Jember untuk Bu Yati Tamora ya. Boleh mencuka Kakak Manu Kak Agung Kak Parasa Pak Abdullah Benur Hayati Abu Kepan Ira Dekatan anak-anak sana Kak Sini ada apa yang buat Bang Al juga selamat malam Puan Ina di Pandela ini Bang Irfan juga di sana Adik Kuncini di Hotel Selamat malam sehat-sehat Bu Naini kita untuknya ya kan jangan lupa lah udah gitu baiknya di pacaran sehat-sehat terakhir kan ya untuk Gandin juga sehat-sehat bagi selalu ya
0: amin
1: tak ada soal sukses kepada dan Allah
0: amin
1: panggil balik
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 3 lagu nih. Kita ke lagu dulu abang kakak. Tetap di 88.4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa malam perempat abang kakak, pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Silakan request lagi lagu daerahnya di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo, sapa malam perempat.
1: Good evening.
0: Good evening.
1: Dato Sally, serious talking ya?
0: Hah?
1: Is it Dato Sally, is it?
0: Yes.
1: How are you today?
0: I'm good, how about you?
1: Yeah, still recover at home, twice a week, go to physiotherapy.
0: Okay deh. Mau request apa nih?
1: Tangganya udah boleh lancar untuk menggunakan alat tambahkan.
0: Okay, mau request lagu apa?
1: Tanjung Katung aja.
0: Tanjung Katung, silakan salam ya.
1: Yang ada dari lembah bergantung kalau ada.
0: Hah?
1: Dari lembah bergantung.
0: Tanjung Katung ya?
1: Iya.
0: Tanjung Katung yang ada di Silitonga? Ada Betaria Sonata, ada Edi Silitonga, ada Iyad Bustami.
1: Betaria Sonata.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Buat budala di keluarga dekat ikan duyung gak sama darah Jayusin sama Pak Jiban. Ada lagi Bapak Haji Abdullah yang bersama keluarga.

0: atau kepala rasa ada lagi itu dokter Rati, Kak Farida Sembada, semua-semua aja lah ya, tempat foto betu, Bapak Ibu Dauli, LED, Pai, Happy, LED, Koilek, Pesaki, Pes, LED, Koilek, ya. If you go home, be careful, take care for your health. Have a great job. Good luck for you in this whole year. God bless you, brother, sister. Thank you, bye.
1: Bye. Silakan lagi abang kakak 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
2: Malam.
1: Malam.
2: Ya.
1: Ada siapa di sana?
2: RM.
1: Oke, gimana kabarnya?
2: Baik kakak. So kakak?
1: Sehat.
2: Kakak udah makan malam?
1: Udah.
2: Siapa?
1: Pakai ayam penyet.
2: Enak tuh.
1: Mm-mm. Lagunya enak apa malah. Nih? Enggak ada, udah habis. Lagunya apa?
2: Kan bahasa basi.
1: Iya, tapi udah habis.
2: Iya, request lagu. Ini Malaysia bisa Malaysia?
1: Lagu Malaysia?
2: Iya, bisa.
1: Enggak bisa, ini Indonesia.
2: Indonesia? Mm. Lagu Indonesia, lagu dari ini lah. Oh, Dulu Tumbang, enggak?
1: Sunda ya?
2: A-I.
1: Siapa?
2: Dulu Sembang. A-I.
1: Sunda kan?
2: Iya.
1: A-I?
2: Iya.
1: Dulu Sembang. Arek
2: mungkir. Masa aja mungkir. A-I.
1: Dulu Sembang yang ada di Talipa, anak Jeger.
2: A-I, gak ada A-I.
1: Gak ada. Linu? Gak ada.
2: Gak ada. Oh, ya. Oh enggak, lagu dari Tembang Cinta. Tembang Cinta enggak, Tembang Cinta?
1: Lagu dari siapa?
2: Dulu Tembang.
1: Enggak ada, Kembang Cinta.
2: Tembang.
1: Tembang Cinta?
2: Iya.
1: Enggak ada.
2: Baru juga.
1: Aku baca lah yang ada di sini ya.
2: Hah?
1: Yang ada aja ya.
2: Ada, kalau kemarin buruh.
1: Hanjakal ada, Wayang Menen Kudumala ada, Kota Sumedang ada.
2: Ah, Kota Sumedang ya.
1: Oke.
2: Ya, itu apa? Pantan aku ada situ.
1: Silakan salam ya.
2: Yo Karin itu. Kan apa kabar Karin? Ini sampai Sumedang ya?
1: Mm-mm.
2: Ini Sumedang sampai ya? Untuk pacar aku waktu masih SMP. Yang namanya Iin. Iin di Sumedang. Ini Denny Palet yang Jakarta dulu. Yang kenalan Jakarta. Ini Sumedang. Ini kakak, untuk kakak sepupu aku cari tuh Tiki dan sama jalan Polonia. Untuk kawan Jam Romo, Esteran sama Jam Romo, pacaran Iwan Palet yang gak pernah. Yang udah tidur ya. Mantannya Wan Males, mantannya Wan Males di ini Jalan Bromo, Karimila dan Semenjalan Kampung Baru, Amal Zakaria Jalan Bromo, ya itu aja.
1: Mm-mm.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
3: Halo, siapa malam perempat?
1: Mm-hmm.
3: Enggak sekuntum bunga di taman.
1: Cakep.
3: Duduk di taman, ya, kata
1: bunga.
3: Hmm. Assalamualaikum, dua iPhone sel di cantik rupawan.
1: Waalaikumsalam.
3: Tunggu lagi dengan setelah ketemu dari Cicel, Pratama. Malam ini kita hantar lagu Minang Cilako, Jalan Basimpang.
1: Minang apa?
3: Cilako? Lagu Minang Cilako, Jalan Basimpang.
1: Cilako, itu dari siapa?
3: Hah?
1: Dari siapa?
3: Ya penyanyi pun lupa lah, nggak apa-apa. Pokoknya judul lagunya itulah.
1: Cilako apa Celako apa cemana nih?
3: Cilako.
1: Ci ya.
3: Ya.
1: Cilako. Jalan Basimpang. Ntar ya. Ayo Amanda ya.
3: Ya betul ayo Amanda ya.
1: Oke siap. Silakan salamnya.
3: Ah buat Abdullah, Pak Tanjung, Koko Bowo, Pak Asa, Bang Tersenti, Pak Jiman. Mas Faido, Bang Wira Dilangkat, buat cantik manis gitu loh, buat nih, buat nama itu Sumba, Puan Ina, Kintini, Putri Madu, Farida di Sembada, Drani di Peringgan, Tuan Umi Sumi, Mama Rizkiwa Mazra, Ira Tarigan, Wati di Tamora, Muhammad Rudi, Amang Rasibuan, Akbar Aritonang, Cynthia, Janudin, Lini Marnina Manulang, Wak Yurban, semua-semuanya. Mm-hmm. Oke, buat Charlie sama tugas.
1: Yuk.
3: Tumat kasman buat sama Bu Sunarti.
1: Cakep.
3: Aku doanya pergi ke Teluk Mengkudu. Cukup sekian, terima kasih.
1: Cukup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, emang kakak udah tiga lagu, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat pukul 23.34 menit waktu Indonesia Barat. Nih Abang Kakak, masih ada kesempatan untuk Abang Kakak request lagu daerah dan berkirim salam di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-2448. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Perempat.
0: Selamat malam, ada siapa di sana?
1: Wayung di Binji.
0: Wayung, gimana kabarnya?
1: Ya, salam kenal lagi Dr. Sherly.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Oke, request lagu apa nih?
1: Lagu Melayu bisa.
0: Yang mana tuh?
1: Lagu semalam saya minta sama Mbak Anum, tapi semalam gak habis.
0: Apa tuh?
1: Paru-paru udah habis, rawa. Tapi versi laki-laki, cewek, lok, cowok.
0: Judulnya?
1: Sarawak.
0: Sarawak? Tunggu ya. Sarawak?
1: Iya.
0: Dari baru siapa?
1: Baru tadi malam saya minta sama Mbak Anum. Tapi gak habis lagunya, baru separuh udah habis waktunya.
0: Dari siapa lagunya?
1: Dari siapa lagunya ya? Kurang tahu sih ada lagunya siapa.
0: Bentar ya. Sarawak. Mau penyanyi cewek apa cowok?
1: Cowok.
0: Lagu Sarawak. Yang kayak mana sih ini? Oh, oke. Lo di Tambunan ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Silakan salam ya.
1: Salamnya buat Pak Zainal Tanjung. Terima kasih sapanya semalam. Salam kenal juga Pak Zainal Tanjung. Pak Wangwira di Langkat. Ada katanya Mas Kancil di Langkat juga. Pak Giman. Wangah. Maya kabar. Buat siapa lagi ya? Buat sana di Petir Labu, Mbak Ina. Salam kenal. Siapa lagi? Koko Bowo. Apa kabar Koko Bowo? Sehatnya. Tadi Koko Bowo udah ngirim suara juga ya. Makasih Koko Bowo. Untuk Ajuan Selayang. Juahir di Pulau Lambung.
0: Oke, halo. Halo. Halo. Oke, nanti diputarkan lagunya. Silakan lagi Abang Kakak 0618463115 chat WhatsApp 0811614248.
2: Kota Sumedang.
0: Ada kakak-kakak tahu ya mau request lagu mana nih? Melayu ya. Yang Pucuk Pisang 2. Oke, siap. Nanti diputarkan. Pucuk Pisang 2.

0: kota letak.
1: Selamat malam, aku mau request lagu Vicky Sianipar yang Pisau Surit. Oke siap, nanti aku putarkan ya. Ini udah 3 lagu. Kita ke lagu dulu, Abang Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: abangnya nih.
1: Mencua-cua, Bang. Abang kai berita enak.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal? Ke gunung.
1: Ngapain?
0: Kesana? Nanam jeruk.
1: Iya.
0: Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada enggak kan, Nek? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasa Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang 2.
1: Pucuk Pisang 2?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun di belah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang 2. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.

sahabat budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Perompak FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia PNDAN di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Selasa 28 September 2026, Senin. Perompak FM kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang lama, yang sama. Akhir kata, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Selasa 29 September 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja anda berada ya. Senang sekali Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 sampai pukul 2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi hari ini ya. Nanti akan kita dengarkan Mutiara Pagi, relay dari Pro 1 RRI Medan, dan dilanjutkan tepat pukul 6 ada informasi Sumatera Utara, hari ini dalam sejarah tepat pukul 7, dan jangan lupa ada Markobar hari ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagi informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan, jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Sambil menanti azan subuh, kita akan dengarkan sholawat Hizbul Bilad. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 4 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Segera kita mulai Mutiara Pagi edisi Selasa 29 September 2026 bersama dengan Ustazah Haja Estifa yang akan membawakan tema Adab Safar. Nah, tentunya pendengar dan juga sahabat budaya, Anda juga bisa ikut bergabung di Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini melalui WhatsApp kami di 0811616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116, juga di 0618463133. Baik, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Haja Estifa. Kita sapa Ustazah terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar? Selamat pagi Ustazah.
2: Sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Salsa sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga Ustazah. Baik, untuk itu Ustazah dipersilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi bi'amatihi tatimu sholihat. Hamdan kathirun tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu keutamaan syariat Islam adalah yang sangat agung adalah adab yang berkaitan dengan berkendara ataupun safar ataupun bepergian. Petunjuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang paling lengkap, petunjuk yang paling sempurna dalam segala hal. Bagaimana tidak? Sementara perjalanan hidup beliau adalah perjalanan yang paling sempurna, indah dan baik. Kali ini akan kita bahas terkait dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau berkendara atau dan bersafar. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya safar kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, as-safaru qit'atun minal 'adab. Safar adalah sebagian daripada siksa. Mengapa safar dikatakan sebagian daripada siksa? Karena dalam safar, kita banyak sekali terhalangi dalam daripada siksa. Mengapa safar dikatakan sebagian daripada siksa? Karena dalam safar, kita banyak sekali terhalangi dari satu di antara kita semua adalah sulitnya kita makan, sulitnya minum, tidur. Maka apabila kita melakukan safar, ya, kita akan mendapatkan banyak kesulitan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan sunah-sunah safar itu seperti apa. Di antaranya adalah ketika safar disunahkan untuk tidak sendirian, ya, tetapi ada teman yang dikhawatirkan ada sesuatu yang Rasulullah SAW katakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma saro rakibun bilaili wahdah." Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam bepergian sendirian, seperti apa yang aku ketahui, tentu seseorang penunggang kendaraan tidak akan bepergian di malam hari sendirian. Menunjukkan bahwa apabila safar itu menempuh perjalanan yang jauh, yang di situ diberlakukan beberapa rukhsah, ya, bolehnya mengkosor, bolehnya menjamak dan sebagainya, dan bolehnya apabila sedang melaksanakan kewajiban puasa misalkan, maka bolehnya ia untuk tidak berpuasa. Itu adalah safar dengan jarak yang Imam Syafi'i menyebutkan kurang lebih ada 83 kilo. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara sunnah safar itu tidak sendirian, kemudian menunjuk di antara gerombolan safar itu ada seorang pemimpin yang fikoh agamanya, ya, sebagai apabila terjadi sesuatu, ya, dia yang bertanggung jawab misalkan untuk memimpin, dia memimpin safarnya, memimpin doa-doa di dalam safar dan sebagainya. Ya, adalah disunahkan ketika mau safar itu untuk berangkat di pagi hari, ya, untuk disunahkan berangkat safar, berangkat safar itu di hari Kamis ya, di pagi hari. Di antara ajaran Nabi ketika bepergian keluar safar, yaitu dari Ka'ab bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang keluar melakukan perjalanan kecuali hari Kamis. Dan dari Syekh Al-Ghumidi, Sahr Al-Ghumidi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Maka itu termasuk dari sunnah untuk safar di hari Kamis. Demikian juga untuk memperbanyak doa. Ya, ada doa ketika memasuki kota ya, yang kita asing di sana, kita meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kejahatan penduduknya ya, kejahatan kampungnya, demikian juga berlindung meminta kebaikan dari kebaikan penduduknya dan kebaikan penghuninya. Adapun perjalanan dengan menggunakan kendaraan di dalam syariat Islam juga diperintahkan ya, ada beberapa adab-adab dalam berkendara. Sebelum kita menaiki kendaraan, hendaklah kita berdoa, berzikir ketika pamit dari rumah. Di antaranya adalah seseorang berpamitan kepada orang yang ditinggal rumah ya, yang dia tidak ikut safar, dengan doa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan engkau ya kepada Allah yang segala titipannya yang tidak akan hilang. Lalu bagaimana dengan orang yang ditinggalkan ya, maka dia pun disunahkan untuk mendoakan kepada orang yang safar, yaitu dengan doa astaudiullaha dinak wa amanatak wa khatima amalik. Aku menitipkan agama, amanah dan akhir amalanmu kepada Allah. Subhanallah, betapa indah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersafar. Orang yang bersafar mendoakan orang yang ditinggal, orang yang ditinggal pun mendoakan kepada orang yang safar. Ada satu doa yang sangat bagus dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin safar. Berilah aku bekal, katanya. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan doa, zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Masyaallah. Doa ini doa untuk orang yang safar. Kita baca artinya, zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberimu atau memberimu bekal dengan ketakwaan. Masyaallah. Seorang safar dibekali dengan takwa, maka yang terjadi adalah kebaikan, keselamatan dan keberkahan dalam perjalanannya. Lalu mendoakan wa ghafara dhanbaka, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Orang yang mau pergi didoakan agar dosa-dosanya diampuni. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, dan semoga Allah memudahkan urusanmu dengan segala kebaikan dimanapun engkau berada. Masya Allah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah, beberapa adab dalam berkendara ketika beradab dalam safar. Kita pamitan, kemudian orang yang dipamiti mereka juga mendoakan kepada kita. Di dalam hadis tadi disebutkan bahwa safar adalah sebagian daripada siksa. Nah, di sini karena tadi ya, siksanya tubuh kita, makan tidak bisa dengan duduk yang sempurna, minum pun demikian, maka Allah memberikan beberapa keutamaan. Ya, di antaranya adalah ada tiga doa yang senantiasa diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah doa orang tua terhadap anak, doa orang yang dizalimi, dan doanya orang yang sedang safar. Maka setiap seseorang akan safar, ini adalah situasi yang langka ya, ibaratnya waktu yang jarang kita dapati, maka manfaatkan. Sebelum seseorang safar sudah dipersiapkan doa-doa apa saja yang akan dipanjatkan ya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika di atas kendaraan, ketika dalam keadaan safar, meskipun ia sedang tinggal di kota tempat ia safar, doa-doa mereka tetap diijabah. Maka doakan yang terbaik ya, yang utama adalah doa untuk urusan akhirat kita ya, bagaimana kita meninggal husnul khotimah, kita dijauhkan dari azab kubur, dimudahkan melewati sirat dan masuk ke dalam surga, masya Allah ya. Setelah itu boleh mendoakan saudara-saudara kita ya, setelah mendoakan diri kita apa yang menjadi hajat kita, lalu doakan saudara-saudara kita. Baik, selanjutnya adalah ada berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ali bin Rabi'ah berkata, aku melihat Ali berkata diberi unta untuk dia miliki. Kemudian tatkala ia meletakkan kakinya di dalam apa namanya sang gurdi, dia mengucapkan bismillah. Ya, ketika telah berada di atas punggungnya, ia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ia mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, bahwasanya sebelum menaiki kendaraan ia mengucap bismillah, lalu mengucap alhamdulillah, lalu mengucap tadi subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, yang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan hanya kepadamulah kami semuanya akan kembali. Kemudian setelah itu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu membaca, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah naik tersebut, dia tertawa. Kemudian dia ditanya, wahai Amirul Mukminin, Ali ikut tertawa, kenapa engkau tertawa? Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang aku lakukan. Kemudian beliau tertawa, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Maka beliau bersabda, sesungguhnya Tuhanmu merasa kagum kepada hambanya apabila mengucapkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sementara dia mengetahui bahwa tidak ada yang mengampuni dosa selain diriku. Masya Allah, begitu indah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kita hendaklah menghafal ya doa-doa tersebut untuk terutama bagi orang-orang yang mungkin ya sering safar, entah tugas dinas ataupun apapun ya, masya Allah, atau safar bersama keluarga. Karena doa-doa ini akan membawa banyak keberkahan dan kebaikan. Tentunya di dalam doa safar tadi ya, masya Allah, itu doa keluar rumah, bukan untuk safar saja ya. Keluar rumah kita mau naik kendaraan, walaupun hanya untuk di dalam kota. Ada doa khusus yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yaitu dari Abdullah bin Umar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik untanya dalam satu perjalanan, beliau bertakbir sebanyak tiga kali, lalu beliau mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu membaca doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al 'amali ma tardha. Allahumma hawwin 'alaina safaruna hadza watwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl ila akhirih. Masya Allah, kalau kita mendengar maknanya sungguh luar biasa. Seseorang ketika akan bersafar, dia mengatakan, aku meminta kepadamu ya Allah, dalam safarku ini ada kebaikan, albir wat taqwa, yaitu melakukan ketaatan kepadamu ya Rabb. Di mana saja aku berada, aku tetap bertakwa kepadamu. Adapun wattaqwa adalah meninggalkan maksiat dan meninggalkan perbuatan dosa. Maka dalam satu perjalanan ketika meminta kepada Allah agar dalam safar itu ada kebaikan dan ketakwaan. Demikian juga meminta watwi'anna bu'dah, agar dimudahkan perjalanan kami dan dipendekkan, masya Allah, jaraknya. insya Allah ya, kita pernah merasakan bahwasanya watmi'anna bu'dah itu artinya dipendekkan jarak itu, perjalanan yang jauh itu seperti perjalanan yang pendek. Jauh-jauh melelahkan, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan seperti kita dalam safar yang pendek yang tidak lama. Atau pada kenyataannya perjalanan yang mungkin kalau kita tempuh, perjalanan itu menempuh jarak waktu 3 atau 4 jam, ternyata hanya bisa ditempuh oleh waktu 2 jam. Ya. Ini semuanya adalah berkat rahmat dan pertolongan Allah dengan sebab kita meminta doa kepada Allah di dalam safarnya. Kemudian meminta lagi kepada Allah, wal khalifatu fil ahl. Artinya khalifah adalah orang yang diminta orang lain untuk menggantikan pada suatu perkara. Jadi makna doa tersebut adalah, aku hanya mengandalkanmu ya Allah sebagai pelindung, ya, menjadi teman, Allah senantiasa mendampingi, ya, menjaganya. Kemudian berlindung kepada Allah min wa'tha is-safar. Maksudnya adalah, kami berlindung kepadamu dari kesulitan dan keletihan dalam safar, ya, karena dalam safar subhanallah banyak sekali kesulitan, ya, mungkin rodanya, mungkin macetnya, mungkin dalam kendaraan mobilnya panas dan sebagainya, keletihan, maka Allah akan melindunginya. Kemudian waga'a batil mandar, maknanya adalah keadaan buruk, ya, disebabkan oleh kesulitan dan rasa sakit. Serta wasu'il mungkolab adalah perubahan yang buruk dan menyedihkan ketika ia pulang ke dalam rumahnya. Ia berlindung kepada Allah, rumah yang ditinggal sekian hari dari demangan sebab safar, Allah jaga rumahnya. Ya, mungkin dicek-cek masih terpasang kabel-kabel, masya Allah dilindungi oleh Allah, ya. Atau mungkin ada sebagian yang lupa tidak terkunci, dijaga oleh Allah. Maka dengan kita safar, memperbanyak doa tersebut, insya Allah safar kita akan dilindungi oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah, apabila dalam safar itu ada jalan yang menanjak, maka disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian ketika turun, maka hendaklah ia membaca tahmid, yaitu dengan membaca alhamdulillah, tasbih, maaf, subhanallah. Naik membaca takbir, turun membaca tasbih. Ya. Kemudian apabila telah safar selesai, disunahkan untuk segera pulang, lalu membaca doa ayibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Beliau senantiasa mengulang hingga ia masuk ke dalam kota Madinah. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, agar semua keberkahan dalam safar kita mendapatkan ridho dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka sunah-sunah yang dilakukan oleh Nabi SAW bisa kita lakukan dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya yang telah disampaikan dalam mutiara pagi kita kali ini. Dan tentunya Anda pendengar juga sahabat budaya bisa ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya melalui line telepon kami di 0618463116, juga di 0618463133, atau dari WhatsApp kami di 0811616943. Baik, untuk itu Ustazah, kita angkat dulu telepon dari pendengar kita yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Sasa, dari Sembada.
1: Oke, ada Bu Farida di Sembada ya?
3: Iya.
1: Iya, silakan Bu Farida untuk pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya arti safar itu, apa arti safar itu Ustazah, dan doa apa aja yang kita lantunkan untuk hari kiamat? Ya Ustazah, terima kasih. Saya sekeluarga ya Ustazah.
2: Baik.
1: Iya, baik. Iya, silakan dijawab Ustazah.
2: Ibu Farida, masya Allah dengan doa yang sama, semoga Ibu Farida dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Baik, safar, kita tahu bahwa safar adalah bepergian, ya, yang menempuh jarak sekitar 83 ya, bepergian jauh, ya, yang menempuh jarak ini sebenarnya jarak dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak ditentukan jaraknya ya, tetapi ini dari Imam Syafi'i kira-kira menempuh jarak kurang lebih 83 kilo atau 85 kilo maka itu sudah masuk dalam kategori safar, lalu ia sudah bisa mendapatkan rukhsah-rukhsah ya, keringanan-keringanan dalam safar. Bagi yang puasa boleh nggak puasa ya, bagi yang sholat bukan tidak boleh nggak sholat, yang bagi yang sholat boleh menjamak yaitu mengumpulkan, boleh pula mengkosor, memendekkan yang 4 menjadi 2 dan itu merupakan hadiah rukhsah keringanan yang Allah berikan ya sebagai hadiah bagi orang-orang yang bersafar, maka hendaklah kita menerimanya dengan senang hati. Doa-doa apa saja Masya Allah ya yang perlu kita panjatkan untuk urusan akhirat kita, Masya Allah ya, begitu banyak doa yang bisa kita panjatkan. Di antaranya doa meminta kita ya, contoh kita meminta untuk diri kita dulu ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya, meminta hati kita istiqomah, lalu meminta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat, ini meliputi kebaikan di dunia, meliputi kebaikan di akhirat, dan kita masuk ke dalam surga tadi, dijauhkan dari api neraka. Oleh pula kita meminta kepada Allah doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan dijauhkan dari api neraka. Masih banyak doa-doa agar kita dalam urusan akhiratnya kita dimudahkan oleh Allah, dan itu doa yang subhanallah ya, orang yang safar doa tersebut tidak akan tertolak dan pasti di ijabah. Begitu Ibu Farida, barakallahu fiik.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustazah. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustazah, semua yang ada di dalam hidup ini ada adabnya. Apakah setiap kita mau safar, kita harus sholat safar terlebih dahulu? Kemudian saat kita safar, tapi kita tidak menjamak atau mengkosor sholat, tetapi tetap sholat sempurna, apakah itu termasuk salah ya Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.
2: Baik, Ibu Aslah, barakallahu fiik. Masya Allah, bahwasannya begitu indahnya syariat Islam ya, mengajarkan semua adab, semuanya. Sampai kita buang air kecil, buang air besar ya, pada hal-hal yang kotor, yang bagi kita itu remeh-temeh ya. Tetapi kalau kita mengikuti adab tersebut, karena Rasulullah SAW mencontohkan, tentunya ini adalah sebuah bukti ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya SAW. Baik, dari pertanyaan Ibu Aslah tadi tentang ketika sholat dalam safar ya, Masya Allah, salat dalam safar semua sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, menempuh jarak yang jauh maka ada rukhsah ya. Rukhsah ini bukan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang pada zaman dahulu safarnya menggunakan unta di padang pasir yang tidak ada atap, maka kesulitan ataupun beratnya safar itu sama mengkosor. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kita punya pesawat kadang ya, kita punya alat transportasi pesawat memudahkan, atau mungkin kita memiliki kendaraan ya, entah mobil entah sepeda motor. Maka sebagian orang mengira bahwa ini semua adalah kemudahan. Makanya kalau kita mampu untuk berhenti di tempat rest area, kemudian bisa melaksanakan sholat sempurna, ya pendengar yang dirahmati Allah, rukhsah dalam safar ini diberikan tentunya oleh Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka kita pun memanfaatkan ya, karena rukhsah itu keringanan ini sebuah bukti bahwa Allah sedang mencintai kita ya, karena tadi dikatakan orang lagi safar itu seperti orang yang tersiksa. Maka Allah memberikan satu doanya diijabah, kalau sholat yang jumlahnya 4 rakaat itu boleh dipendekkan ya, yang duhur jadi 2 ya, asar jadi 2, isya pun jadi 2. Demikian juga boleh dijamak dengan waktu-waktu yang berdekatan, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka ketika kita menggunakan hak kita atas pemberian Allah, maka kita telah membuat Allah bahagia. Ya, karena itu merupakan pemberian Allah. Jadi yang terbaik adalah gunakan ya pemberian Allah, hadiah dari Allah itu tadi untuk kita menjamak dan mengqasar. Namun apabila kita telah sampai pada tujuan, tidak harus ya menjamak zuhur dengan asar. Kalau misalkan kita sudah lelahnya hilang, capeknya hilang, boleh tetap mengqasar ya. Zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat ya, isya di waktu isya pun seperti itu. Begitu Ibu Asla, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz.
4: Baik, terima kasih Ustaz.
1: Jawabannya. Kembali kita angkat telepon dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung. Baik, seperti terputus dan tentunya pendengar dan juga sahabat budaya, Anda juga bisa ikut bergabung ya di Mutiara Pagi kita melalui line telepon kami di 0618463116, juga di 0618463633. Baik, kita angkat lagi Ustazah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
6: Assalamualaikum Mbak Salsa.
5: Iya, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
6: Mau izin bertanya ini Mbak Salsa sama Bu saja.
5: Iya, silakan. Iya. Pak, dengan siapa di mana namanya?
6: Dengan Sahril di Medan Labuan, Mbak.
5: Baik, silakan Pak Sahril.
6: Ini pertanyaannya di luar tema, nggak apa-apa ya, Mbak ya?
5: Iya, silakan, Bang Sahril.
6: Ini Bu Ustazah, izin mohon ya, Bu Ustazah, izin bertanya. Saya pertanyaan saya di luar tema tentang pernikahan ini, Bu
7: Ustazah.
6: Ya. Saya mau bertanya tentang pernikahan siri ini, Bu Ustazah. Pernikahan siri ini, kalau kita menikah siri, terus pasangan kita udah nggak ada lah gitu kemauan sama kita untuk bertahan gitu Bu saja, tapi dia tanpa ngomong dia tinggalkan gitu aja, udah gitu tiba-tiba kita dengar dia menikah lagi dengan yang lain, itu hukumnya bagaimana Bu saja? Pertanyaan saya itu aja Bu saja.
5: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijawab Ustazah.
2: Baik, barakallahu Pak Sahril, tentang pernikahan siri ya. Pernikahan siri dengan pernikahan siri itu artinya secara sembunyi-sembunyi ya. Tetapi ini sama saja dengan pernikahan yang sama itu di pemerintahan, cuman bedanya tidak tercatat di pemerintahan, tetapi sah di mata Allah tabaraka wa taala. Sehingga syarat-syaratnya pun sama, ada wali, ada mahar, ada saksi, ya. Kemudian sama-sama beragama Islam seperti itu. Maka apabila syarat-syaratnya itu sah, maka pernikahan secara siri ini disaksikan tadi ada wali dan sebagainya, maka sudah terjadi pernikahan. Lalu bagaimana dengan setelah perjalanan tersebut ya, mungkin ada sesuatu yang tidak cocok, terjadilah perceraian ya, mungkin dari suaminya menceraikan atau dari istrinya menceraikan, lalu ini kisahnya adalah perempuannya itu cerai kemudian tinggal, tahu-tahu ia nikah lagi, waliyadzubillah. Tidak semudah itu dalam pernikahan siri. Dia tetap harus meminta surat ya, surat cerai dari mungkin departemen agama, dari KUA setempat ya, mengatakan bahwa aku pernah menikah siri dengan fulan di tanggal sekian, mungkin dengan bukti foto dan sebagainya, kami akan menikah lagi ya. Maka yang demikian itu lebih sah ya, supaya dia itu mau ketika menikah lagi statusnya sudah jelas ya. Kalau dalam hal ini ya, memang pihak perempuannya ini telah melakukan kezaliman ya, dia cerai, hanya cerai saja, merasa tidak cocok, kemudian ia pisah, kemudian dia ingin menikah lagi ya. Maka kalau ingin ia menikah lagi ya, contohnya dalam pernikahan siri tersebut sudah diketahui banyak orang, misalkan ya dia sudah suami istri, maka untuk menikah lagi harus ada tadi ya surat cerai seperti itu untuk lebih ininya ya. Kalau toh misalkan dia sudah cerai dan sudah melampaui masa iddah ya, wallah alam di sini saya memang kurang tahu tentang apakah bisa seorang istri ketika ia telah cerai selesai masa iddah, lalu ia berhak atau boleh untuk diceraikan oleh suaminya, maka dalam hal ini wallahualam dibolehkan. Begitu Bapak Syahril, wallahualam bisawab.
5: Baik Ustazah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita kali ini. Untuk itu Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup.
2: Baik pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian kita. Semoga dalam apa yang kita paparkan hari ini, kita pelajari hari ini, kita senantiasa mendapatkan kebaikan. Apabila kita akan melakukan safar, maka persiapkan ya ilmu. Karena apa? Segala sesuatu dilakukan di atas ilmu, yang terjadi adalah keberkahan. Allah akan senantiasa memberkahi, memberikan rahmat, kemudahan dalam safar-safar kita dari berangkat hingga kembali. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Haja Estiva yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam mutiara pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya untuk itu pendengar, demikian Mutiara Pagi edisi Selasa 29 September 2026 kali ini, dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia KILA di Amfiteater Taman Bendera Pusaka pada Minggu 27 September di Jakarta. Tahun ini kegiatan tersebut mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia. Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menyebut KILA mendorong penciptaan lagu anak. Menurutnya program tersebut juga mengembangkan lagu anak bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik. Pelaksanaan KILA 2026 diawali dengan pendaftaran pada 22 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan 814 peserta terdaftar. Setelah proses pendaftaran selesai, tercatat ada 814 peserta resmi yang mengikuti dua kategori lomba dalam penyelenggaraan KILA tahun ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengatakan bahwa lagu anak berperan penting memperkenalkan bahasa dan budaya kepada kaum muda. Ia mengatakan lagu dengan lirik sederhana bisa membantu membangun koneksi emosional, juga memberikan kesenangan tersendiri bagi anak. Ia juga memberikan apresiasi kepada peserta, finalis, peserta panitia, guru pelatih, dewan juri, orang tua, dan para pendukung KILA. Ia juga meminta peserta yang belum terpilih agar tidak berkecil hati dan tetap percaya pada kemampuan yang dimiliki. Kementerian Kebudayaan melalui KILA berkomitmen untuk menghidupkan kembali lagu anak Indonesia yang bermakna serta mendidik. Pentas KILA 2026 juga menjadi momentum bagi anak-anak terus berkarya. Itu tadi berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 6:17 waktu Indonesia Barat ya, saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Nanti akan Anum hadirkan informasi mengenai Sumatera Utara sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan buat Abang dan Kakak juga yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Udah bersiap-siap pergi kerja lah ya, jam-jam segini ya kan. Ada yang mungkin masih baru ngulet-ngulet ya, mungkin karena tempat kantornya lebih dekat ya. Kalau yang mau sekolah juga pastinya udah siap-siap nih ya, udah mulai sarapan ya. Jangan lupa sarapan untuk hari ini, hari Selasa ya. Tetap semangat walaupun sudah memulai di akhir-akhir bulan September nih ya. Tetap semangat Abang dan Kakak. Kita akan dengarkan lagu-lagu daerah di Sumatera Utara ya, sampai 1 jam ke depan dengan informasi-informasi yang akan Anum hadirkan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada Medanku Sayang dari M2N Band ya. Itu enak lagunya ya, kalau pagi-pagi gini ya, semangat kita jadinya. Nah, informasi pertama dari Sumatera Utara. Ini salah satunya adalah Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengajak para pelaku UMKM lokal untuk tidak hanya sekedar bertahan, karena harus naik kelas ya dengan memperkuat pengelolaan kualitas produk hingga pemasaran digital. Ajakan tersebut disampaikan Riko Waas saat menghadiri Learning Event Program Financial Inclusion for Women Entrepreneur yang berlangsung di Grand Ballroom Universitas Prima Indonesia pada Minggu 27 September 2026. Riko menekankan beberapa poin penting agar UMKM Medan ini mampu menembus pasar yang lebih jauh, diantaranya kualitas rasa dan penampilan visual yang memikat. Dia juga mengatakan produk-produk UMKM dari 21 kecamatan di Kota Medan ini memiliki rasa yang sudah teruji enak dan dapat bersaing. Namun baginya itu saja tidak cukup karena mengingatkan pentingnya estetika kemasan. Dan langkah yang terakhir, Riko juga menyebut optimalkan smartphone dan media sosial untuk mendorong para pengusaha perempuan untuk mengubah ponsel pintarnya menjadi mesin pencetak omset melalui pemanfaatan platform digital. Riko juga memberikan apresiasi kepada para perempuan tangguh yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Lela. Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau duduk. Duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
0: Gitu loh, kan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempatan Medan Suara Budaya Nusantara. Semangat gotong royong terus diperkuat pemerintah Kabupaten Dairi dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Sejumlah pihak turut mengambil bagian termasuk pelaku usaha yang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur di sekitarnya. Dukungan juga datang dari mobil lingkungan hidup sebanyak 3 trip dan ada 8 badan usaha yang memberikan dukungan material berupa base mesh masing-masing menyuplai material sebanyak 100 meter pangkat kubik ya, berserta dengan beberapa orang pengusaha transportasi lainnya. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemeliharaan jalan, khususnya dalam mendukung pengalihan kendaraan bertonase besar ke jalur ring road, dan sehingga beban kendaraan berat di ruas jalan dalam kota dapat dikurangi. Semangat ini sejalan dengan terus digaungkan Bupati Dairi Fikner Sinaga, yakni pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan semangat gotong royong dan kepedulian semua pihak termasuk dunia usaha untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang menjadi kepentingan masyarakat. Bupati Dairi Fikner Sinaga juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berharap kolaborasi berupa serupa terus tumbuh dan demi terwujudnya infrastruktur yang lebih baik dalam berkelanjutan di Kabupaten Dairi. Itu tadi informasinya, bisa Anda dapatkan juga di www.rri.co.id.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul.

Halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan ada hari ini dalam sejarah ya, tepat pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Ada lagu baru Niraja nih nanti di antara Rap Foundation ya. Untuk itu selamat bergabung.

0: 4,4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Dairi Rita Puspita Vigner Sinaga menghadiri acara tumpengan dan geladi bersih menjelang pembukaan pameran Krianusa 2026 di Jakarta. Pameran berskala nasional ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas jejaring dan jangkauan pasar. Rita Puspita juga mengatakan Krianusa menjadi ruang penting untuk mempromosikan sekaligus mengapresiasi karya kria dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kria dari Kabupaten Dairi untuk naik kelas. Pameran berskala nasional ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas jejaring dan jangkauan pasar, dan ia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak khususnya para perempuan yang turut berperan dalam mempersiapkan dan mensukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan event nasional tersebut. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan salah satu pameran kerajinan berskala besar di Indonesia. Itu tadi berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Hutasuhu, terima kasih.